0: Nilai Pancasila itu sebetulnya sudah mempurat mengakar di dalam tubuh kehidupan masyarakat Minang. Cuma seiring dengan perkembangan zaman, teknologi terutama, kemudian juga pengaruh daripada modernisasi, sehingga sebahagian daripada anggota masyarakat kadang-kadang sudah lupa dengan nilai-nilai itu. Sehingga tidak tercermin lagi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan keseharian kita.
1: Dusun Apanaga, pemerintah Kabupaten Padang Priaman lewat Gerakan Kesejahteraan Keluarga atau TP-PKK Basamo Donatur dari alumni PSKD 1 Jakarta menyerahkan bantuan perumahan layak huni kepada keluarga kurang mampu di Nagari Sungai Sirah, Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging. Bantuan itu merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyediakan perumahan nan aman serta layak. Penerima bantuan Irma Nurmalis Joma Rizal basamo juampe anaknya lah tinggal di pondok sederhana selama ampiah 8 tahun. Tabatehnya ekonomi menangah keluarga untuk membangun rumah permanen sampai akhirnya mereka mendapatkan bantuan perumahan nan layak huni. Kepala TP PKK Kabupaten Padang Pariaman Nita Kristianti Aziz mengatakan KRRI program ku adalah hasil karajo samo antara pemerintah daerah TP PKK jo alumni PSKD 1 Jakarta. Menurut beliau, sinergi antara berbagai pihak adalah kunci untuk membantu orang-orang nan alun punya tampe tinggal nan layak.
2: Jadi alhamdulillah uang sejumlah Rp26.600.000 sudah berbentuk rumah. Jadi dari yang rumahnya tadi di tengah sawah, ada yang menghibahkan tanah, dengan uang itu kita bisa membangun rumah sebesar ini. Ini sebetulnya ada 10 rumah, tapi yang lainnya sedang dalam proses. Sudah 5 yang sudah jadi. Yang 5-nya masih proses pengerjaan.
1: Beliau berharap program ko dapat berlanjut sehingga lebih banyak keluarga dan kurang mampu mendapatkan manfaat. Selain menyediakan perumahan yang layak, program ko pun diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup jo kesejahteraan sosial. Kabaran terakhir Dusun Apanaga, pengawas sekolah luar biasa SLB, Dinas Pendidikan Sumatera Barat Rahmateti menjelaskan KRRI Padang, kini ko banyak sekolah menyediakan kemudahan dan menyatukan dirinya sebagai sekolah inklusif atau tabuka untuk sadolah orang. Lamun halko, halut sepanuhnya diiringi juga kesiagaan lingkungan sekolah untuk menerima murid nan punyo kebutuhan khusus. Dari beliau, pandangan lamun nan menganggap anak-anak disabilitas hanya boleh hadir di SLB masih ado di beberapa komunitas. Padahal, berbagai peraturan, serupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri alah menyediakan peluang nan paling laweh untuk siswa juga kebutuhan khusus narimo pendidikan di sekolah biasa. Rahmateti mengungkapkan banyak keluhan dari orang tua dan masih bersangkutan jo proses penerimaan dalam lingkungan sekolah. Kurangnya kesiapan lingkungan ku membuat proses adaptasi untuk anak-anak di sekolah inklusif lebih menantang daripada di SLB. Nanta biasa mendukung siswa jo kebutuhan khusus.
3: Sekarang kita kan aturan-aturan permen PP ya, undang-undang sudah memberikan akses yang seluas-luasnya untuk mereka bisa mainstreaming di sekolah reguler yang inklusif bersama dengan teman-teman sebayanya yang lain. Sampai saat ini dari keluhan-keluhan orang tua, faktor ketidaksiapan lingkungan itu sebenarnya faktor terbesar kita proses adaptasi anak kita di sekolah reguler yang inklusif.
1: Rahmateti, pengawas SLB dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat, menambahkan, selain lingkungan, guru memainkan peran sentral dalam suksesnya pendidikan siswa dan punya kebutuhan khusus. Guru harus memahami profil setiap murid lewat akademik dan non-akademik, serta memperhatikan hasil diagnostik dari staf profesional sebelum mengembangkan strategi pembelajaran. Yalah dosa nak segitu dulu kabar barit untuk bagiku. Bisu-bisu balik juga kabar dan lain di Wakatu dan Samo. Ambo nan membawakan kabar, Ari mengucapkan terima kasih.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh maule, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisu-bisu balik juga kabar dan lain.

0: Salah satu permainan anak nagari Minangkabau menggunakan bola dari anyaman rotan yang dijalin disebut sipak rago. Permainan yang dilakukan 6-10 orang ini tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga mengandung nilai, norma, dan identitas masyarakat Minang. Jika dilihat bola rago, bagian dalamnya memiliki rotan 3 buah yang dianyam. Angka 3 mewakili struktur kepemimpinan di Minangkabau yang dikenal dengan tali tigo sapilin, terdiri dari niniak mama, alim ulama, dan cadiak andai. Sedangkan jalin 4-4 pada bola rago bagian luar erat kaitannya dengan falsafah adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah kato nan ampe, yaitu kato pusako, kato mufakat, kato dahulu, dan kato kudian, serta 4 tata cara bertutur kata, yaitu tahu jonan ampe, kato mandaki, kato malereng, kato manurun, dan kato mandata. Yang diutamakan dalam permainan sipak rago adalah kekompakan dan adanya sikap saling menghormati antara sesama pemain.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
5: Eh, awas bro, nanti kena.
4: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
5: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
4: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir! Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Lompat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Di sana apa lagi? Ini adalah jam 7:31 waktu Indonesia Barat. Kini kita akan berbagi informasi cuaca. Bermanfaat untuk di sana penanganan. Mungkin akan melakukan perjalanan. Kemarin yang di daerah Padang Surang itu perlu kan? Jadi biar lancar seluruh aktivitas yang akan awak kerjakan hari ini. Gitu. Di pagi hari serupa dan tercelik di luar, cerah tapi berawan. Dan prediksi atau perakiran cuacanya dari cerah berawan sampai berawan. Sementara di siang sampai sore hari di sana, perakirannya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Pulau Mentawai, Pasaman Barat, Tagam, Tanah Datar, Padang, Tanah Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, Yopulah Kota, Samo, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Sijinjuang, serta Darmasraya. Sementara di malam hari, perakirannya berawan sampai hujan ringan, berpotensi hujan sedang di wilayah Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Darmasraya. Dan dini hari, prediksinya atau perkiraannya adalah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Pesisir Selatan, potensi hujan sedang rabe di wilayah Pulau Mentawai. Suhu udara berkisar antara 8 baleh sampai 22 derajat Celcius. Untuk peringatan dini harian, siaga potensi hujan labe sampai sangat labe di wilayah Pulau Mentawai dan Pesisir Selatan, dan waspada potensi hujan sedang sampai labe di wilayah Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Darmasraya, dan sekitarnya. Nah, itulah mudah-mudahan hari ko apapun planning ataupun rencana dan akan berencana lakukan selalunya berjalan lancar sesuai target. Yang penting tetap semangat ya kan, sesuai pagi bersama perempat. Oke, awak ke lagu balik. Next lagu kita punya Wawa Naila. Pertanyaannya, di mana rumah aja? Judulnya di mana rumah aja? Spesial untuk sarapan pagi dan salam menikmati sarapan. Selamat sampai di kantor, sampai kerja masing-masing. Selamat pagi dan tetap sumangai saja deh. Iko do lagu dan recak warna aku. Aduh, rada-rada agak sakit. Ngerap adulah nak. Wawa Naila.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu, doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mangga wak cari nampak payah. Kalau pakai krisko, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf.

0: aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Ya, daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah ngantri dari tadi, dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
1: Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih Mas?
2: Waduh, maaf ya Mbak, aku lagi buru-buru nih. Isi full ya Pak?
0: Dada aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: gak zamannya lagi kebut-kebutan di jalan raya. Pengguna mobil kini mulai mengikuti tren mengemudi irit alias eco-driving. Berikut tips hemat BBM sebagai bentuk eco-driving. Pertama, jaga kecepatan kendaraan stabil dan berjalan secara konstan. Lakukan pengisian BBM pada malam hari. Panas terik menyebabkan BBM cepat memuai dan menguap. Kemudian matikan mesin kendaraan bila berhenti lama. Hindari overload muatan, bawa seperlunya saja. Gunakan AC sewajarnya. Hindari akselerasi-deselerasi secara mendadak. Jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Hindari kemacetan dan cuaca buruk seperti hujan lebat. Kemudian matikan semua perangkat elektronik dan AC sebelum mematikan mesin. Parkir kendaraan Anda di tempat yang teduh. Dan terakhir, rawat dan servis kendaraan secara teratur dan berkala. BBM hemat, kantong sehat.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
0: Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Si Junjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Si Junjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Si Junjung, Muaro Si Junjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

0: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba. Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar, stroke? Ah, stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Lonina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu, ya paham lah, enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku, kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas,
2: bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
3: Saya kan cuma sebentar, Mas.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
4: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

nanti. Rumah tangga di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sabaraga lagu punya Nada Zahrani, Bal Mahesa, judulnya Urang Minang Barale Gada. Nah, kali ada mempersiapkan untuk alih keluarga, untuk anak ponakan bagai kan. Bisa untuk serangga sadunya dan masih bersama kami perempat tangga di Padang. Yang halun sarapan, mulai sarapan dulu. Kalau memang namu sarapan mungkin pengen camilan saja bagi kau kan. Buah menjadi namanya pilihan ataupun alternatif yang bagus satu yang rancak untuk cemilan. Karena nuapo, karena memang buah segar itu lebih sehat, mengandung vitamin, mineral, serat dan antioksidan dan bermanfaat untuk badan awak. Sudah itu gulo alami yang ada di dalam buah itu, disertai serat, itu akan membantu menjaga kadar gulo darah tetap lebih stabil dibandingkan makanan-makanan manis olahan. Dan yang terakhir, mengkonsumsi buah sebagai cemilan itu akan membuat kenyang lebih lama, sekaligus mendukung pola makan sehat setiap hari. Tapi konsumsi buah tetap perlu disesuaikan juga kebutuhan harian usana dan diimbangi pola makan bergizi seimbang. Menjadikan buah segar sebagai cemilan, tubuh akan menikmati rasa manis alami sekaligus mendapatkan manfaat kesehatan dan labiah baik dibandingkan makanan manis olahan gitu. Mulai cari buah pagi kau napa ada? Biar sehat ya kan dan segar pulu sambil menikmati lagu-lagu dan kita putar di situ. Lagi dia wak kau memutarkan lagu punyo Ankyu, Tanti Batanti judulnya. Terus anak-anak sedang di perjalanan, selamat pagi, semangat pagi. Anak-anak lah mulai kerajo, konsentrasi saja sambil mendengar lagu.

0: Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu.

0: karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kapan sih lahirnya Pancasila?
1: Hari lahir Pancasila itu, Dek, jatuhnya pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.
0: Ceritain ditung sejarahnya.
1: Sejarahnya itu berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik yang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi Inn yang sekarang merupakan Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Nah, sidang ini berjalan sekitar 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau azas. Dan pada saat itu, Dek, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang maha esa.
0: Lah, kok beda isinya sama Pancasila yang sekarang?
1: Iya, kan masih ada penyempurnaan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima azas tersebut. Maka Dokuritsu Jumbi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Nah, setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Assalamualaikum, Ma. Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Ma. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak? Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Rompad RRI Padang, Suara Budaya,

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Desa Padang Gaduh dari sebelah kecamatan di Kota Padang dinilai masih punya minat yang rendah terhadap program menabung sampah di Bank Sampah Induk Pancadaya Padang. Berikut diketahui sesuai data jumlah nasabah yang dihimpun sampai Maret 2026. Direktur Bank Sampah Induk Pancadaya Padang, Mina Dewi Sukmawati di Padang, mengatakan dua kecamatan yang jumlah nasabahnya masih sakete yaitu Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Padahal sosialisasi telah dilakukan, namun pemahaman dan ketertarikan masyarakat di dua wilayahku masih perlu ditingkatkan supaya program Bank Sampah dapat berjalan lebih optimal. Beralih ke kabar yang kedua, Satuan Reserse Kriminal Polres Solo Kota menangkap seorang pegawai negeri sipil di kantor Samsat Kota Solo berinisial HG, usia 48 tahun. Nukunumko diringkus petugas telah diduga kuat melakukan pengelapan dana pembayaran pajak dan balik namo kendaraan bermotor milik warga. Kasat Reskrim Polres Solo Kota Ibtu Dasluki Okiusran mengungkapkan modus operandi yang dilakukan tersangka adalah dengan memanfaatkan posisinya sebagai petugas Samsat untuk meyakinkan dan mengambil kepercayaan korban. Kasus kota kuat setelah adanya laporan dari korban yang merasa ditipu karena uang tunai senilai 7,7 juta rupiah yang diserahkan sejak Agustus tahun lalu justru digunakan tersangka untuk membayar hutang pribadi. Selama hampir 8 bulan, tersangka sengaja mengelabui korban berdalih bahwa berkas masih tertahan di Padang, padahal dokumen penting tersebut hanya disimpan di dalam laci meja kerajonya. Dan kini Oknum Penesko Allah mendekam di sel tahanan Mapolres Solo Kota untuk menjalani proses penyidikan hukum lebih lanjut.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

merupakan tradisi yang ada di daerah Minangkabau yang sampai saat ini masih dipertahankan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Tradisi turun mandi dilakukan pada bayi yang baru beberapa hari dilahirkan, yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa telah hadir seorang bayi dari keluarga yang mengadakan kegiatan turun mandi ini. Tradisi tersebut dilaksanakan pada hari ganjil untuk bayi laki-laki dan pada hari genap untuk bayi perempuan. Adapun prosesi turun mandi tersebut adalah keluarga menyiapkan berbagai persyaratan, di antaranya batiah bareh dan obor. Syarat lain yang unik adalah adanya bibit karambie atau kelapa. Bibit kelapa itu dihanyutkan oleh orang tua bayi dan disambut oleh beberapa orang di hilir sungai. Kelapa yang dihanyutkan itu dicuci terlebih dahulu dan akan ditanam di dekat sungai di mana bayi tersebut akan dimandikan. Bibit kelapa tersebut dipergunakan untuk menghitung umur bayi. Kelapa yang telah ditanam itu umurnya akan seumuran dengan bayi yang telah lahir.

0: Itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Ya, dari sama Umi dong, Bi. Ayo, belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
2: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rumah dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Bisa pernah masih bersama hari di Siko sampai jam 12 siang Miko. Kita masih berbagi informasi-informasi dan rencana untuk urusan aksadonyo dan Miko. Satu informasinya dan perlu awak simak pulo karena memang salam liburan. Yang namanya anak, kok cucu awak bagai dan kita-kita menghabiskan waktu bermain HP, bermain gadget. Aku dari pengamat teknologi informasi UNP mengingatkan awak sebagai orang tua ataupun keluarga perlu disana pandangan untuk mewaspadai penggunaan gadget secara berlebihan terhadap anak dan sepanjang libur sekolah. Karena memang tanpa pengawasan yang ketat dan tepat, kebiasaan ku akan berisiko mempengaruhi perkembangan perilaku sampai kesehatan mental anak. Pengamat TI UNP Sukri mengatakan masa libur panjang sekolah membuat anak awak punya lebih banyak waktu luang dibandingkan ketika kegiatan belajar berlangsung. Dengan itu peran orang tua dinilai penting bana untuk mengawasi penggunaan gawai supaya tidak berlebihan. Bagi beliau, akses gawai yang tidak terkontrol itu akan membuat anak menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia digital dan kondisi itu akan rentan terjadi kalau anak memakai perangkat tanpa pendampingan orang tua dan aturan manjale. Beliau menjalankan media sosial menjanjikan beragam informasi yang ngalun tantu sesuai jo usia anak dosa penangga. Selain hoax, anak pun berisiko terpapar konten kekerasan ataupun materi-materi yang bisa mempengaruhi perilaku dan pola pikir secara negatif. Nah, jadi perhatikan durasi maksimal 3 jam per hari. Pembatasan kepada lu disertai kesepakatan antara orang tua atau ajo anak mengenai waktu penggunaan durasi 100 jenis konten yang boleh diakses. Itu jadi awak dihimbau kuah sebagai orang tua dan keluarga menjadi teladan dalam penggunaan teknologi di lingkungan keluarga. Selama liburan awak disarankan untuk banyak komunikasi sarato mengajak anak melakukan berbagai aktivitas positif di luar penggunaan gadget ataupun gawai agar waktu libur awak lebih produktif dan bermanfaat. Informasi untuk dunia anak kesadonyo dan Beko berikan beberapa informasi lainnya. Kita simak dulu dan kalian lebih.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkan.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming!
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
2: Taunya dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dusun Apadangga, UPT Puskeswan Dinas Pertanian Kota Padang mengalokasikan 700 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK secara gratis guna mencegah penularan virus pada hewan ternak berkuku belah di Kota Padang. Kepala UPT Puskeswan Dr. Hewan Yasir Rawan menjelaskan vaksinasi kuku akan difokuskan untuk membentengi ternak lokal dari risiko penularan. Mengingat tingginya mobilitas pasokan ternak yang masuk dari wilayah Sumatera Utara, serupa Kisaran dan Asahan. Vaksin kuku menyasar ternak nan sehat minimal usia 3 bulan dan tidak sedang bunting. Dinas Pertanian mengimbau para peternak untuk segera melaporkan kalau menemukan gejala sariawan akut ataupun luka celah kuku sapi ataupun kambing, agar tim medis bisa langsung diterjunkan ke lapangan untuk mengantisipasi risiko potong paksa.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keempat, RRI Padang.

24 dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Bersama pendengar jam 10:26. Kini waduh di program Lama Terasa. Jadi kalau berbagi informasi kuliner untuk Nusa Laksananya sampai jam Sabaleh Beko. Terima kasih untuk hari Rabu 8 Juli 2026. Hari masih di Siko mengawankan Nusa Laksananya sampai jam 2 Baleh siang Beko. Si banyak lagu-lagu rancangan bisa kita hadirkan untuk Nusa Laksananya. Kini ya Pak, simak dulu lagu dari Android, judulnya Sumpah Pembasuh Mungko. Aku akan balik ke Sarak Penangah bagi kuliner untuk Nusa Laksa Dunia. Oke, maulah Nusa Laksa Penangah kita langsung dengarkan dari Android. Senak dan sadang-sadang sibuk atau sedang santai, mulai kita sama-sama simak sejo lagu dan video.

itiak ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, itiak ladomodo dikenal dengan nama itiak lado hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: rri.co.id
3: rri.co.id Complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
4: Pro 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: aroma terdiri pada yang suara budaya Sumatera Barat. Senapunangnya barih randang berasal dari kawasan Dare, wilayah pedalaman Minangkabau, tapenya dari Pekumbuah dan Kabupaten. Nah, orang akan mengira kudapan yang Ciko adalah randang, barih randang gitu ya. Tapi kalau lo mencari bantuannya, ternyata jauh dari perkiraan. Alih-alih kunjung rasa serupa randang, ternyata kuliner kok punya cita rasa manis dan bahkan wujudnya pun sama sekali tidak mirip curandang. Jadi secara etimologi di sana Pandangan, penamaan barih randang kok mengacu ke bahan pokok dan proses pembuatannya. Barih dalam bahasa Minangkabau punya nama, makna barih beras ya, sedangkan rendang diartikan proses menyangrai. Jadi maksudnya adalah secara harfiah barih randang kok bisa diartikan sebagai olahan berbahan dasar bareh dan disangrai bersamaan jorempah dan bumbu lainnya. Dan bareh randang atau beras rendang ini dalam bahasa Minangkabau terbuat dari bareh ketan dan disangrai. Kudapan manis khas kawasan Luhak Libupulah Kota Pekumbuah Sumatera Barat itu adalah warisan budaya kuliner yang turun-temurun di sana sejak zaman dahulu. Dan seri-seri sejarah barang randang ko kaitannya jo tradisi kearifan lokal masyarakat dan memanfaatkan alat tradisional serupa kincir air atau kejaya untuk menumbuk tepung bareh ketan secara massal. Jadi ko kita berkunjung ke Pekumbuah Sumbar, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh barang rendang ko, barang rendang yang punya tekstur yang sedikit satu seketik lunak, warna putih dan membantu potongan ketik. Rasanya manis sama legit membuat kita nyaman cubo dan mencubo lai, mulai untuk oleh-oleh atau buah-buah tangan.
1: Aduh, terima kasih ya bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
2: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya...

0: banyak kemudahan deh.
1: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
2: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
4: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa nak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisu di manukan rial ko ke rupiah, ha?
3: Jadi mak ka money changer, wak yo.
4: Mangga lo harus ka money changer banap.
3: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makana lo diupiak, bak adik capek banap, mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
4: Mangga lo awak ka mama enggaan matu uang murang, Pia. Awak urang Indonesia tu bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok ngak sialai.
3: Iyo tulu tu mak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: 4 RRI Padang.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4

Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang, Suara Padangah. Kita ketemu di pojok UMKM siang hari ini bersama narasumber kita, Kakak Marlia, owner dari Kedai Mbak Una. Mbak Una ya. Halo Kak. Oke, ini kayaknya belum hidup di mikrofon Kakak nih. Bentar ya Kak ya.

0: Oke, okay, kita itu dia ternyata nomor 2 kan? Oke. Oke, halo Kak Merlia, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Bang.
0: Iya, gimana nih kayaknya sumringah banget nih, happy, lagi happy ya hari ini ya.
1: Ya dong, siapa sih yang enggak happy ke kenapa RRI tuh? Gitu lah.
0: Luar biasa memang. Ke RRI nenteng ya.
1: Iya dong.
0: Ini bawa apa sih Kak Merlia?
1: Hari siang ini kita bawa ubi cilembu, Bang.
0: Ubi cilembu.
1: Beserta varian olahannya juga. Ntar dicicip-cicip ya.
0: Boleh. Luar biasa. Jadi ini semuanya isinya ubi cilembu ya, Kak Merlia ya?
1: Iya,
0: Jadi spesifik atau usahanya itu adalah ubi cilembu.
1: Iya, tagline-nya kan spesialis ubi cilembu di Padang.
0: Spesialis ubi cilembu di Padang. Iya. Walaupun sebenarnya sekarang itu udah banyak banget, ubi cilembu itu pasti ada bedanya dong sama produk-produk yang lain.
1: Iya.
0: Nah, ayo Kak Merlia UMKM Kadai Mauna. Nah, apa nih perbedaan produk kakak dengan produk-produk yang lain, ada spesifiknya dan spesialnya gak sih?
1: Oke. Pertama kita di kualitas ya, Mang ya. Karena
0: kualitas.
1: Karena sekarang banyak banget ya dijumpai ubi cilembu tuh ternyata ada oplosan juga, Bang.
0: Oh, oplosan maksudnya bagaimana,
1: iya,
0: Kak Merlia?
1: Kadang kita beli ubi cilembu dapat yang keras.
0: Oh, iya iya.
1: Enggak keluar madu, bahkan ada yang pahit juga gitu.
0: Oh, gitu. Jadi tuh KW kesekian kalinya barangkali ya?
1: Mungkin enggak KW, cuman tapi kualitasnya ada kadang pas pemanennya itu ubi itu masih muda gitu. Jadi emang belum pantas di oven aja sih, Bang.
0: Oh, gitu. Jadi yang di kakak ini,
1: insya Allah kita kan karena udah ada kerjasama juga sama petani yang di sana yang langsung dari Sumedang, Sumatera Barat. Jadi kita emang keep ubi yang benar-benar udah bagus, udah layak di oven. Jadi ada SOP pengirimannya gitu, Bang.
0: Oh, itu Sumedang?
1: Iya, dari Sumedang, Bang, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya? Oh, stokisnya jauh banget ya?
1: Iya kan, ubi cilembu, cilembu itu nama desanya, Bang.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kalau ada yang nanam ubi cilembu ke sini, namanya jangan ubi cilembu lagi.
0: Oh, ubi Padang ya, Kak? Ubi cilembu ada di Cilembu ya?
1: Iya,
0: di
1: karena
0: Sumedang, Jawa Barat ya.
1: Menariknya, ubi cilembu ini tuh tanaman yang setia gitu, Bang.
0: Oh, gimana nih, seperti kakak dan abang. Setia berdua nih, kemana-mana berdua.
1: Iya, maksudnya gimana? Setianya itu karena dia emang harus tumbuhnya di tanah itu.
0: Oh.
1: Karena kalau dibawa ke itu, ke daerah lain, hasilnya bakalan beda banget. Walaupun bibitnya sama, kayak
0: bibitnya sama ya.
1: Kayak Bareh Solo kita kali ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Kalau dibawa keluar mah sama aja sama yang lain.
0: Enak jadinya. Enggak. Tapi kalau aslinya nanam di Solok tuh tetap enak.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, jadi dia setia sama tanahnya, sama teksturnya.
0: Wih, gitu. Emang
1: gitu.
0: Ada filosofi juga,
1: iya,
0: ternyata.
1: Dong.
0: Kak, ini apa sih yang membedakan produknya sama yang lain nih? Kayaknya mungkin banyak olahan. Mungkin yang lain dari tadi segi kualitas ubinya, kakak udah premium lah istilahnya ya. Karena stokis juga langsung dari Sumedang.
1: Yeah.
0: Kemudian yang kedua apa nih perbedaannya dalam pengolahannya atau apa nih?
1: Iya, selain kita jual mentah dan mateng yang original ya, kita juga udah ngeolah nih, Bang, dengan gaya kekinian gitu, anak-anak Gen Z.
0: Ini nih, apa sih, kemauan pasar gitu ya. Iya, jadi ubi cilembu itu tidak hanya dikonsumsi oleh orang-orang tua-tua, yang katanya kan berkhasiat buat lambung, paling yang suka makan tuh yang bermasalah gitu ya. Tapi ini menyesuaikan dengan
1: tren sekarang kan makanan sehat gitu, tapi tetap harus kekinian. Nah, kita tuh bikin namanya tuh cilembu krim brulee, Bang.
0: Cilembu krim brulee.
1: Iya.
0: Wah, dari bule, Kak. Lucu juga namanya ya. Ini ciptaan sendiri namanya?
1: Enggak, ada.
0: Oh, emang ada krim brulee-nya.
1: Iya, biasanya itu kan di krim brulee itu kayak kentang gitu-gitu. Sekarang kita coba adaptasi di ubi.
0: Gimana konsep brulee ini, bagaimana sih, Kak Merlia?
1: Jadi ubi yang udah dipanggang itu dikasih krim, Bang, diolah lagi. Terus nanti dikasih karamel, ditorch. Jadi
0: ya?
1: Dia kan menjadikan gulanya tuh berkaramel.
0: Nempel.
1: Iya.
0: Oh, jadi dibakar gitu kan?
1: Iya, dibakar, ditorch. Jadi nambah tekstur kan, jadi enggak benyek banget. Terus nanti dikasih lagi taburan keju. Jadi balance rasa manis, asinnya balance banget.
0: Oh, rupa-rupa ya rasanya tuh komplit di dalamnya.
1: Komplit,
0: luar biasa. Apa sih namanya tadi, Kak?
1: Cilembu krim brulee.
0: Cilembu krim brulee. Itu varian 1.
1: Iya.
0: Kemudian varian 2-nya ada. Ini kayaknya ada 3 nih, kayaknya ada banyak varian nih.
1: Enggak, kali ini sekarang baunya 2.
0: Oh, 2 varian.
1: Cuman yang sekarang karena sering ikut UMKM ya. Kita juga kolaborasi nih. Sekarang kan terkenalnya dikenalnya kan ini dari luar ya, dari Sumedang. Apa sih korelasi dengan Sumbar gitu kan?
0: Oh, ada ya hubungannya. Jadi karena sumbernya dari Sumedang terus jualnya di Padang itu enggak sih? Enggak ya?
1: Iya. Gimana kan kayak gitu, penjualnya Padang kan gitu. Cuman karena udah banyak pelatihan, ada nih masukan-masukan juga. Cilembu ini ternyata bisa dijadiin keripik juga, Bang.
0: Oh, keripik Cilembu.
1: Keripik Cilembu nanti dibaladoin. Nah, itu
0: di Padang tuh belum ada kayaknya ya?
1: Belum, karena emang ubinya kan agak mahal juga ya kalau.
0: Benar. Mau jual berapa keripiknya kalau ubinya mahal itu ya kayak. Terus gimana, Kak?
1: Cuman setelah dicoba tuh sih, Bang, itunya apa namanya? Respon pasarnya cuman masih terkendala harga aja. Jadi ini ubinya tuh di jadiin keripik. Di baladoin gitu. Jadi kan perpaduan itu tuh etnis apa sih?
0: Iya ya, Sumatera Barat sama Jawa Barat gitu.
1: Ya.
0: Jawa Barat itu ada ubinya, yang kita ada keripiknya,
1: baladonya, gitu. Bumbunya gitu.
0: Itu varian kedua berarti?
1: Iya.
0: Udah itu sejak kapan, Kak?
1: Tapi belum dipasarin secara luas, itu paling untuk pameran-pameran dulu gitu. Karena gitu, itu tadi masih
0: dulu nih.
1: Terkendala harganya tadi. Karena gitu, bahan bakunya sendiri kan lumayan pricey ya.
0: Gitu. Emang berapa sih Kakak bisa ngebeli itu per berapa dan
1: kita
0: per periode?
1: Iya, kita sekali datang itu 500 kilo, Bang.
0: 500 kilo ya?
1: Iya.
0: Itu berapa duit? Banyak banget kayaknya. Tapi itu 500 kilo karena duitnya banyak, itu untuk berapa kali produk tuh, Kak?
1: Untuk produksi, seminggu, Bang.
0: Untuk satu minggu produksi.
1: Iya.
0: Dengan estimasi keuntungan
1: 30%, 40%.
0: Kan gede juga ya, Kak, hampir 50% ya kan. Luar biasa. Tapi kenapa sih yang keripik ubi cilembu tadi tidak coba di ini? Apakah antusiasme warga atau masyarakat pengunjung waktu ada acara-acara itu rendah atau bagaimana, Kak? Kenapa?
1: Enggak, masih on proses sih. Cuman antusiasnya bagus sekali. Bagus banget gitu. Cuman untuk lempar ke market yang di luar pameran tuh masih agak kurang sih. Cuma kalau untuk ya itu tadi harga tadi, karena kita
0: cukup tinggi ya.
1: Mikirin packingannya juga kan gitu. Cuman kalau untuk kelas sekarang masih ada kelas-kelasnya gitu.
0: Seperti kalau yang keripik balado Cilembu ini kelasnya bagaimana nih?
1: Masih kelas pameran.
0: Tapi Kak, apa sih namanya? Harganya hampir-hampir sama dengan ubi Cilembunya enggak sih? Atau kenapa harga yang keripik lebih mahal daripada Cilembunya?
1: Ya itu tadi karena ubinya itu kan lebih penyusutannya kan ada ya.
0: Gitu.
1: Cuma karena sekarang permintaan di ori sama ininya udah tinggi, ya udah kita fokusin beda-beda segmen aja. Jadi di segmen jualan harian kita fokusnya di sini Cilembu ori sama ini.
0: Sama yang apa tadi, Kak?
1: Krim brulee.
0: Krim brulee.
1: di beberapa momen pameran atau apa kita produksi yang ini gitu. Segmented aja, penting cuannya, Bang. Cuan.
0: Iya, benar, penting cuannya. Tapi tidak menutup kemungkinan someday bakal di-launching ke seluruh pasar ya.
1: Iya, karena semakin banyak permintaan pasar kan kemungkinan kita nanti bisa mendatangkan lebih banyak dan mungkin modalnya bisa lebih ditekan ya. Jadi bisa.
0: Iya, betul. Wah, mantap, luar biasa, inspiratif banget.
1: Mana tahu pulang dari RRI melonjak nih.
0: Iya, permintaan jadi tinggi gitu ya, Kak.
1: Kita sebulan baru bisa 1,5 ton. Mana tahu bisa 3 ton, 4 ton, 5 ton?
0: 1,5 ton satu bulan. Tadi yang 500 kilo
1: semingguan.
0: Satu minggu. 500 kilo itu ubinya.
1: Iya.
0: Produknya
1: ubi mentahnya.
0: Kalau konversi ke apanya, ke produk ya?
1: Kalau sekilo tuh kira-kira jadinya tuh 800-an gram. Berarti berapa tuh penyusutannya tuh? 20%-an ya? 15-20%.
0: Ya. Mantap, luar biasa. Emang ini bermula di tahun berapa sih, Kak? Ubi Cilembu kan udah cukup lama ya, cuma masih jarang-jarang yang jual. Nah, sekarang udah mulai rame nih.
1: Iya, nih rame nih.
0: Iya, nah Kakak mulainya tahun berapa?
1: Baru sih kita baru mulai sekitar 2 tahunan ya, Be?
0: 3 tahun.
1: Yang ubi. Iya, yang ubi dua.
0: Nah, ini
1: cuman
0: Kakak Amalia ini sama kayak tadi nih, antara ubi dan tanah.
1: Karena itu tadi berawal malah dari suka.
0: Suka ubi Cilembu.
1: Kita kan tinggalnya di pelosok nih, Bang, di batas kota itu.
0: Di batas kota.
1: Bobayo.
0: Oh, Bobayo. Jauh sih.
1: Jadi suka banget sama ini. Jadi dapetnya cuma kalau ke kota.
0: Oh gitu, berarti tidak ada penjualannya di arah-arah Lubuk Buaya itu?
1: Enggak, awalnya dari situ, dari suka dulu.
0: Dari suka
1: banget, terus kebutuhan empasi dulu juga.
0: Oh iya, iya, empasi ya.
1: Sama untuk anak kan, tapi rasanya jauh banget buat harus ke kota.
0: Ke kota, ya, ke RW lah gitu ya.
1: Ke sawahan.
0: Iya, sawahan.
1: Numpang promo nih.
0: Bener-bener, terus?
1: Jadi mikirnya ya udahlah, daripada jauh coba beli dulu buat kita. Akhirnya beli mentahan, karena kita udah punya toko juga. Ya udah kita coba tuh pakai oven biasa dulu tuh bang.
0: Oh, beli mentahnya udah langsung di Sumedang atau masih di sini dulu?
1: Udah langsung Sumedang, kebetulan suami ada dinas ke situ.
0: Oh, cari tahu lah.
1: Ya, sama teman-teman di Jawa, Jawa Barat. Ya udah, kita beli sedikit buat kita dulu, 20 kiloan kalau nggak salah dulu. Nah, nanti coba-coba tuh dibikin WA story aja.
0: Ini masih konsumsi pribadi,
1: tapi di WA story-in.
0: Ya, promote ya.
1: Nah, ada yang mau, ya udah keterusan deh sampai sekarang.
0: Oh, gitu. Berarti 2000, sekarang 2006, 3 tahun lalu 2023.
1: Ya, sekitar.
0: Oh, mengawalinya di 2023. Akhirnya ketika permintaan di WhatsApp banyak, terus udah mulai gas
1: gitu, Instagram, gas TikTok, gas marketplace.
0: Berarti 2023 Kak Marli udah pakai TikTok juga ya?
1: Enggak, TikTok setahunan inilah.
0: Oh, setahunan. Oh,
1: tadi kan merambah tuh.
0: Iya, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok.
1: Tapi awal mak-mak Facebook tetap.
0: Iyalah, ya, kalau di kita mah era-era Facebook ya, Kak. TikTok itu era-era anak-anak sama sekarang. Terus dulu awal mengolah ubi ini bagaimana, kepikiran nggak atau memang sekedar direbus doang? Udah
1: di oven.
0: Di oven. Itu tuh belajar.
1: Awalnya otodidak aja, cuman waktu itu sempat jatuh bangun juga karena itu tadi dapat oplosan. Dapat oplosan pernah tuh.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Karena memang masih awam ya.
1: Iya.
0: Belum profesional banget ya.
1: Kok nggak mateng-mateng nih ubi, kok keras-keras. Udah padahal udah 2 jam kayak gitu. Akhirnya belajar lagi mengenali lagi ubinya, terus belajar juga ke orang yang lebih pro di sana. Jadi akhirnya kita tahu jenis-jenis ubinya, ukuran-ukuran ubinya. Akhirnya karena permintaan juga tinggi, mantep, kita itu beli oven yang khusus ubi.
0: Gitu. Memang ada oven khusus ubi juga berarti ya, Kak?
1: Ada. Di custom dia.
0: Oh, di custom. Jadi treatmentnya memang spesial berarti ubi celemurnya dengan ubi yang lainnya gitu.
1: Iya, saya udah juga pernah ngebakar ubi yang biasa ya, nggak bisa.
0: Nggak bisa juga.
1: Enggak.
0: Ya?
1: Keras dia. Nggak mau lunak dia.
0: Jadi tuh ubi celembu tuh dibakar ya, Kak?
1: Iya, bukan di oven.
0: Ini ya, maksudnya bukan direbus. Iya. Bukan digoreng, tapi emang khasnya itu dibakar.
1: Buat ngancurin patinya itu gula. Jadi dia mengkaramel kan. Jadi prosesnya itu emang di oven.
0: Gitu. Berarti nggak ada tambahan apa-apa ya?
1: Enggak.
0: Cuma ubinya doang nih.
1: Manis alami, makanya campaign sehatnya itu buat diabetes oke, buat anak-anak boleh, gitu.
0: Iya,
1: karena
0: buat
1: manisnya
0: lambung aman ya.
1: Gitu.
0: Berarti itu rata-rata nama ubi celembu itu. Sama dong berarti antara produknya Kak Marlia dengan produk lain sama ubi celembu tetap sama.
1: Sama. Ya cuma itu tadi lagi, kadang ada yang nakal aja sih.
0: Tapi saya pernah beberapa kali mencoba ubi celembu loh, Kak. Di satu tempat dengan tempat yang lain saya bandingin tuh secara gak langsung. Tapi kok memang ada perbedaannya ya?
1: Iya.
0: Kenapa
1: ya,
0: itu? Ada sentuhan faktor apa, Kak?
1: Ya yang ngaku-ngaku banyak. Kadang beda yang sama-sama Jawa Barat cuman beda ketinggian itunya aja, ladangnya aja bisa beda juga.
0: Iya.
1: Emang grade-nya tuh emang ada. Dan sekarang pengembangan jenis ubinya juga banyak. Sekarang udah ada 5 varietas kalau nggak salah.
0: Gitu. Jadi tuh ubi celembu tuh bukan satu ubi celembu aja.
1: Enggak,
0: tapi ada
1: varietasnya banyak.
0: Dan mungkin rasa itu ditentukan oleh varietasnya.
1: Iya.
0: Oh gitu, pantesan beda-beda. Saya bingung juga, nyobainnya kok kayak harus kurang enak ya gitu. Kalau ini kok legit banget ya gitu.
1: Ini coba ya.
0: Oke, sekarang. Nanti kita coba. nanti kalau saya coba sekarang jadi gak siaran dong. Kasihkan makan ya gak sih. 2023 sudah mau ngalih usaha ini namanya langsung dengan nama Kadai Mauna ya?
1: Iya, tapi sebenarnya Kadai Mauna itu dulu enggak spesifik ubi celembu. Malah kita jualnya udah beda-beda.
0: Oh, apa dulu, Kak?
1: Ada toko sekarang ya, toko buah sama celembu. Dulunya tuh snack juga gitu.
0: Gitu.
1: Jadi ya cari-cari passion sih. Nah sekarang alhamdulillah naiknya itu di Cilembu.
0: Oh naiknya di Cilembu, tapi yang tadi yang mewali brand Mauna ini gak di skip ya, tetap dijalani juga. Tetap. Cuma sekarang lagi laris-larisnya adalah Ubi Cilembu ya. Oke luar biasa, pasarnya kalau kakak pasarnya kemana aja sih?
1: Kalau untuk yang karena mateng
0: kan jauh ya?
1: Iya, berarti itu ya pasarannya kita jualnya kakak, kemana ya? Kalau untuk yang matang kita tuh sampai ke Padang Panjang.
0: Jauh ya?
1: Iya, karena yang matang bisa dikirim nih, bisa tahan 3 hari, 4 hari gitu.
0: Impor dong. Iya. Ekspor ke Padang Panjang. Iya, benar-benar.
1: Tapi kalau yang mentah kita udah reselleran tuh ke Pariaman, Pasisia, udah banyak sih.
0: Oh, ada juga yang pesan mentah ya?
1: Iya, buat dijual kembali.
0: Oh gitu, berarti itu udah menjadi apa sih namanya?
1: Udah distributor.
0: Distributor ya kayak, bukan cuma penjual doang, tapi udah distributor main banget di cuannya.
1: Terus kita bikin kolak juga lupa deh.
0: Kolak? Ubinya dibikinin kolak?
1: Kolak ubi Cilembu.
0: Oh ada?
1: Ada, tapi gak bawa nih lupa.
0: Oh gak apa-apa, tapi nah ini kan orang jarang-jarang ya kayak namanya kolak ubi Cilembu jarang-jarang ya. Saya juga baru kali ini denger deh. Bisa memang ubi Cilembu dijadiin kolak?
1: Kame lah nye.
0: Oh iya, tapi karamel-karamelnya muncul juga?
1: Enggak. Cuman itu tadi kita jual namanya kan, tapi emang di rasa itu sama itunya tuh legitnya tuh emang beda sih.
0: Oh gitu, kayak lebih legit aja ya kalau dikolak. Berarti selain Ubi Cilembu original dan saya suka lupa tadi namanya keren banget soalnya.
1: Krim brulee. Ah,
0: krim brulee. Berarti kakak juga mengolah ubi itu menjadi kolak dan dijual. Laris juga?
1: Laris banget.
0: Wis mantep ya banget, ini berarti udah laris-laris, sangat laris berarti.
1: Iya. Dan itu sebenarnya lucunya tuh bisa jadi kolak Nusantara gak sih? Soalnya pakai buat tap ya dari sangkar.
0: Oh iya batu sangkar, oh iya buat tap, oh iya kolang kaling ya?
1: Iya.
0: Ah, iya.

0: Maksudnya itu dalam sepiring apa, Pak?
1: Ayah labu lalat panjang kan.
0: Oh, jadi itu isinya ada pisang, ada ubi, labu, buah tap tadi, kolang galing.
1: Ada itunya juga, biji salak dari ubi ungunya, pakai ketannya juga. Eh, pokoknya rame deh itu.
0: Iya, itu udah kayak kampiun-kampiun versi 2 nih kayaknya. Pengembangan dari kampiun nih kayaknya. Oh, jadi banyak juga ya varian yang dijual ya. Tapi ini tuh kok ada look, mungkin ada yang melihat kita di YouTube ini kayaknya look, apa sih namanya? Kok ada pakai keranjang-keranjang sih, Kak? Ini
1: iya, ini kan kalau orang di sana tuh biasa ini bosang ya namanya ya.
0: Bosang.
1: Bosang.
0: Bosang itu udah enggak betah, bukan?
1: Itu bosan.
0: Bosang itu apa? Kantongnya ini bosang.
1: Ini keranjang ini namanya bosang. Jadi biasanya kalau orang di sana sih packagingnya kayak gini
0: gitu. Oh, di Sumedang.
1: Iya, di Sumedangnya. Kita gitu. Pesannya dari sana juga. Jadi kita bawa aja, lucu soalnya.
0: Iya, artinya si di Padang sih udah jarang banget, gak pernah ngeliat yang beginian ini. Makanya sih juga heran kok kakak bawa-bawa keranjang begini gitu.
1: Terus kalau gitu ini ya, buat yang kirim-kirim jauh kan. Kalau praktisnya
0: yang pakai,
1: ini sih
0: apa namanya?
1: Tin wall.
0: Tin wall ya. Yang satu lagi pakai apa, Kak, kemasannya itu?
1: Kalau ini ini paper apa? Paper ball ya. Bukan paper ball ya. Juga
0: itu sih. Kenapa dibeda-bedain? Apakah memang sesuai permintaan, sesuai daya tahan atau bagaimana tuh?
1: Iya, sesuai itu juga apa namanya? Kepraktisannya. Kalau ini sih lebih seringnya kalau buat ada yang minta buat oleh-oleh, nanti kan kita pajang tuh ini kemasannya, mau kemasan apa? Kalau mau makan aja bisa pakai kantong plastik aja. Terus tapi kalau ada mau bawa kadang buat mertua. Ya udah pakai ini.
0: Kayak bawaan hantaran gitu.
1: Bawain oleh-oleh kan. Kan lucu juga biasa bawa martabak, mending bawa ubi gitu. Minta
0: bentukannya
1: kayak gini.
0: Juga unik dan juga etnik gitu ya.
1: Terus kali ini yang tin lebih aman itu buat kirim-kirim ke Padang Panjang, keluar kota lah pokoknya. Lebih pakai ini.
0: Lebih safety aja ya. Yang satu lagi itu mungkin yang mau beli lucu-lucuan aja kali ya, atau buat pacarnya kali ya.
1: Asik.
0: Itu kan kemasannya juga anak kekinian banget itu kayaknya. Tapi sejauh ini customer atau konsumennya Kak Merlia itu anak muda dominan gak sih?
1: Dominan
0: ya.
1: Bahkan kan kita tuh deket gym ya.
0: Oh, deket gym?
1: Iya, nggak jauh.
0: Itu lokasi di mana sih?
1: Di dekat Kristen Hakim, Bang.
0: Oh, dekat Kristen. Iya, dekat situ di pinggir jalan aja.
1: Iya.
0: Oh, jadi gampang nyarinya ya.
1: Gampang.
0: Ini buat dusun apa yang ingin mencoba langsung aja
1: langsung
0: ke situ.
1: Aja.
0: Pinggir jalan nemu ke kamar dia kan.
1: Nemu. Patokan nemu aja itu saingan apa? Kami Kristen Aki.
0: Iya, mantap. Iya, karena sama-sama ubi ya.
1: Enggak,
0: itu ubi biasa dia, ubi celembu gitu.
1: Iya, kan cita-citanya jadi Kristen Aki juga.
0: Iya, maaf Om. Amin. Terus memang banyak anak-anak muda yang minat juga sama.
1: Iya, kadang kan kita sering nanya juga ya, dari mana gitu pulang olahraga. Kan style nampak tuh pakaiannya dari mana, dari olahraga, beli itu. Kadang pulang atau kadang mau berangkat pasti singgah dulu beli ubi.
0: Oh gitu. Gitu. Banyak apa kata testimoni dari anak-anak muda itu?
1: Enak, banyak yang repeat order sih ya.
0: Oh, repeat order ya.
1: Bahkan kan kita juga enggak harus beli kiloan ya. Bisa beli satuan. Jadi kadang mereka tiap hari beli satu buat energi dia mau nge-gym dulu gitu, atau lapar pulang nge-gym malah itu juga gitu. Sering. Terus anak-anak SMA juga kan kita dekat SMA tuh banyak tuh.
0: Iya, betul. Sering. Sekarang orientasi ubi celembu tuh udah berubah ini ya, berubah arah ya.
1: Udah lifestyle sih lebih.
0: Iya, benar-benar anak-anak udah lebih sekarang banyak meminati itu ya.
1: Walaupun bobanya tetap ya.
0: Boba.
1: Minum.
0: Oh iya, sebenarnya ya. Sebenarnya tuh enggak imbang ya. Justru sama aja bohong kayaknya gitu ya, Pak. Ya,
1: tapi better lah ya.
0: Better lah. Istilahnya ada inilah netralisirnya lah gitu. Ketika boba dimakan, kita makan yang sehat-sehat, lebih celembu gitu. Ini takarannya emang harganya berapa sih, Kak?
1: Iya,
0: kalau ada telepon, coba kita angkat ya. Kali aja ada pertanyaan. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Mami, selamat siang Mami.
2: Iya, Mami. Andi anakku.
0: Iya, pasti ada pertanyaan
2: Mami
0: ya Mami.
2: Mami udah dengar deh tadi.
0: Nah, silakan Mami.
2: Berarti dekat rumah Mami ini ya, Andi.
0: Oh iya? Dekat Mega Permai, Kak.
2: Mega Permai.
1: Oh iya, dekat banget, Wi. Singgah, udah pernah singgah belum nih?
2: Mami kan pengen. Iya, Mami pengen itu, Ma. Nanti
1: kita
2: di itu ya. Nanti itu ya, kasihkan nomornya ya.
0: Oh, nomor telepon, Kak. Udah dibacain aja, Kak, enggak apa-apa.
1: Oke. Okay.
2: Berarti bisa frozen gitu ya. Bisa, maksudnya bisa di order gitu.
1: Bisa banget, Mi.

0: Diborong juga, juga boleh.
1: Bisa diantar ya, bisa diantar ya.
0: Bisa,
1: sayang.
0: Bisa, bisa.
1: Siapa ini rumahnya siapa?
0: Lia Mi.
1: Lia.
0: Iya.
1: Ah iya iya bisa. Di mana tuh, dekat apa? Dekat depan. Depan apa? Dekat. Depan Christian Hakim?
0: Di kalau dari Mega sih Christian Hakim dulu Mi, baru kita. Lami pernah itu enggak ke Apotek Hendra enggak? Kita sebelahnya banget Mi.
1: Oh, itu. Iya. Kalau apa? Kan maminya di apa? Di Mega Permai dekat tempat Om Yos.
0: Oh, iya, dekat.
1: Nanti kalau mami mau nanti bisa diantar ya, Lia.
0: Bisa, bisa Mi, aman Mi.
1: Oh iya, tenang loh.
0: Iya loh.
1: Iya, ini udah dengar dari tadi. Kan gimana dibaliknya di Cilembu ya?
0: Iya, langsung di dari Sumedang Mi.
1: Kalau di apa? Kalau di Padang Sungai Jawi gitu.
0: Ke Sungai Jawi.
2: Sungai Jawi maksudnya sumber ubinya Mi.
1: Apa yang udah matang dong?
2: Oh, yang udah matang kah, Mami?
0: Iya, aman Mi, aman.
1: Ngapain? Kalau ubinya untuk apa kita mau?
2: Kirain mama mau bikin, mama pula, bikin sendiri kan?
1: Nggak mungkin. Yang jadi udah matang nanti minta di ini aja, diantar ke sini gitu.
2: Oke, okay,
1: kan nanti bisa juga.
0: Boleh.
1: Anak itu anak atau adik atau siapa gitu. Ria bisa ngantarkannya. Ini ya di depan apa rumah mami itu Ria di dimana? Depan pos.
0: Pos? Pos ronda?
1: Iya, iya pos ronda.
0: Iya aman Mami ya, kalau Mega tuh itu pemainan awak dulu.
1: B1.
0: Iya, aman nih.
1: B1 nomor 35 di samping lewatnya di samping Yos.
0: Oke.
2: Mami, kita kirimin nomornya Kak Marlia ya ke Mami ya.
1: Ah ya kirimin nanti ya kan, biar mami kali nanti itu kayak itu ya.
0: Oke, 08.
1: Oke, oke.
0: 0852.
1: Kalau dekat-dekat sini mah bisa.
2: Iya.
1: Itu ya.
0: Itu emang ya. Itu emang permasalahan orang Lubuk Buaya, payah banget cari makan.
2: Kok gitu jauh ya?
1: Iya. Nanti kalau apa? Di dekat enggak cuma kan di depan pas di depan apa pos itu.
0: Oke, oke. Lia kirim ya, nomor ya, Mi.
1: Ya kirim ya nanti di itu. Kalau okay, dapat sore nanti juga mau.
0: Oke.
2: Okay. Mas langsung tuh Mami.
0: Aman Mi.
2: Oke okay, Mi. Itu aja Mi. Ada lagi mau ditanyain Mi? Itu aja Mi.
1: Iya. Cuma okay. Enggak karena gembiranya gitu bisa coba dapat membeli dekat gitu.
2: Oh,
1: kalau
2: iya,
1: jauh
2: belum tentu. Ya luar biasa sih. Nanti langsung ini diantar sama
1: dekat. Kami. Mau ya. Diantar nanti ya Ria.
0: Siap siap
1: iya.
0: Mi. Aman Mi.
1: Siap.
2: Ya. Aja, Mi, makasih nih, ya,
1: nama, itu nomor juga bisa minta sama Andi ya.
0: Iya, ya. Nanti dikasih Mi, aman Mi.
1: Iya. Cuma itu semoga laris manis.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Gitu, ya.
0: Amin.
1: Dan juga yang mendengar juga supaya ini dia apa? Pengen semua gitu mencoba gitu ya.
0: Oke.
1: Kalau sudah terasa kan mami juga bisa nanti diituin
2: iya, dia apa
1: di Mega ini.
2: Iya.
1: Kan ada grup. Enak asik. Tuh gitu lah.
0: Iya.
1: Iya ya.
2: Mami semangat banget ngompromo ini.
1: Ya nanti sore boleh ntar gitu.
0: Jadi Mi. Amin. Okay. Aman Mi. Nanti aman. Kita lanjut di grup di WA.
1: Iya ya. Makasih ya dia.
0: Makasih banyak Mi.
2: Iya, makasih
1: Mami. Semoga Andi sehat selalu Andi. Amin. Murah rezeki Andi.
2: Terima kasih Mami.
1: Lancar aktivitas Andi, sukses ke depannya ya.
2: Makasih Mami.
1: Sama-sama keduanya. Terima kasih cuma itu aja dari tadi didengarin aja.
2: Iya.
1: Jadi pas masuk enak dong.
2: Enak dong udah dapat langsung. Oke, Mami makasih banyak ya Mi.
1: Langsung coba, coba.
2: Nanti sore ubinya nyampe Mi di rumah.
1: Karena Mami itu Mami pengen gitu yang lain juga ngikut di belakang.
2: Amin
1: ya rabbal alamin ya.
2: Oke Mi.
1: Makasih Ananda berdua.
2: Sama-sama
0: Mi.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mami Queen di Mega Permai. Kan nomornya berapa Kak? 08
0: 5263
2: 5236353501. Kita repeat ya. 085263335501.
0: 3535.
2: Salah gue. 085263353501.
0: Iya.
2: Oke, nah itu silakan Mami udah dikirim, dan barangkali untuk dosa orang yang masih mendengarkan bisa gabung sama kita lagi nih. Nah, ini promo nih Kak. Kakak kan sebenarnya peminatnya banyak ya.
0: Iya,
2: bahkan tadi sampai pada panjang ada yang
0: iya.
2: Order ya, ekspor gitu ya. Apa tidak berencana untuk membuka lagi yang dekat-dekat mungkin
0: cabang ya?
2: Iya, ini kan sudah saatnya buka cabang sih sebenarnya.
0: Benar gak sih? Amin. Pengen banget sih, Bang. Pengen banget.
2: Tapi
0: iya, lagi ngumpulin nih dananya.
2: Oh, asik. Lagi ngumpulin. Udah banyak ini kayaknya.
0: Aduh.
2: Jadi gimana nih kalau misalnya Dusun Parang ingin melihat-lihat ataupun pengen apa namanya? Pengen tahu dan beli. Nah, mungkin tadi di samping nomor telepon bisa lihat dulu di Instagram kali ya.
0: Iya, bisa banget. Iya, Instagram itu Kadai Mauna. Kadai titik Mauna.
2: Tapi kok namanya Kadai Mauna sih? Ada filosofi.
0: Nama kali anak ya? Sih.
2: Oh.
0: Kadainya Mak Si Una itu.
2: Mak Si Una gitu. Oh, gitu memang luar biasa.
0: Tetap, karena kita apa istilahnya bisnisnya tetap untuk keluarga ya. Dari
2: bisnis
0: rumah, awalnya
2: keluarga.
0: Dari rumah.
2: Iya benar. Tapi tadi ada yang telepon deh. Silakan buat yang telepon, silakan ditelepon lagi aja kalau memang pasti namanya interest pengen nanya-nanya ya kak.
0: Iya.
2: Coba nih, angkat lagi nih. Halo.
3: Halo.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Iya.
3: Iya.
2: Ini.
3: Hari.
2: Oh, Mama Zur ya.
3: Iya.
2: Oke, Mama Zur ada.
3: Mama maaf.
2: Apa nih?
3: Barusan ada tamu dari Jakarta. Jadi nggak ngikutin ini apa sih pagi.
2: Kenapa?
3: Dengan oleh-oleh ini pengen cari oleh-oleh juga untuk ke Jakarta.
2: Nah tuh barangkali mau bawa ubi cilembu ke Jakarta, tapi masakan orang Padang.
3: Ubi cilembu banyak di Jakarta.
2: Nah cilembu kan banyak tuh di Jakarta. Nah.
3: Halo. Masakannya.
2: Iya. Mah volume radio Mama agak kenceng dikit deh itu. Bisa dikecilin dikit nggak Mah?
3: Kecilin
2: dari iya, dikit aja sih. Aman biar gak mentol, gak mental dia, mentol.

0: Cobain deh.
1: Kolak ada.
0: Ada, kolak ada.
2: Ini yang di kolak.
1: Kolak di bawah bisa ya.
2: Tapi keripik baladonya ada.
0: Kalau sekarang lagi
2: proses ya. Produksi ya.
0: Iya.
1: Oh, ada keripik balado. Mau tuh. Ada.
0: Kalau sekarang sih lagi kosong, Bu. Soalnya kan masih produksinya terbatas ya.
2: Iya.
0: Gitu. Sekarang sih kalau yang
1: hari Minggu.
0: Apa?
1: Hari Minggu ada?
2: Order dulu gitu kan.
0: Oh, minggu ini sepertinya belum ada karena jadwal diklatnya lagi banyak.
2: Oh, banyak kegiatan kakaknya mah.
0: Belum, Ibu. Ya, Ibu lokasinya di mana?
1: Enggak tahu deh. Ibu lokasinya di Gunung Panggilan di apa? Oh, di Bukit Berlindo.
0: Iya, kalau lewat bandara tuh lewatin toko kita tuh, Bu.
1: Toko apa?
0: Kadai Mauna namanya, dekat Chip Kristen Hakim. Jadi Ibu beli cilembu dulu baru beli ripiknya di Kristen Hakim.
1: Oh iya ya. Jadi yang Ibu bisa bawa cuman apa, bukan kolak enggak bisa ya. Kayaknya kolak enggak bisa deh.
2: Kolak bisa enggak, Kak?
1: Dari bandara.
0: Nanti di Tin Wall kan bisa.
2: Bisa sih, kolak Bu. Bisa mah dicoba aja 2 jam kayaknya masih aman itu mah.
0: Terus kita juga ada buah, Bu, kalau mau buah-buah juga buat makan-makan di jalan asik.
2: Nah, itu mah.
0: Iya.
2: Nanti nomornya Kak Lia nanti Ari share aja.
0: Iya, main-main aja dulu.
1: Mana
2: tahu ada di share biar kita. Kolak
1: sama. Ari share aja nanti, Bu.
2: Oke, Ma.
1: Lagi ini banyak banget yang oleh-oleh orang tua mau berangkat bisa oleh-oleh.
0: Iya.
2: Menato kan walaupun
1: tapi Mama,
2: kenapa?
1: Teman Mama kan banyak. Mama di sana semua. Di Jakarta ya. Masih untuk cuma semua pada minta, lu enak banget, gue ini udah tua, gue
2: di banyak iya.
1: Bagi-bagi deh tiap acara nanti ngebagi mama di sana.
2: Iya benar. Ini kan walaupun ubinya dari Cilembu, tapi yang bikinnya bukan orang Jawa Barat, yang bikin orang Padang. Kali aja ada perbedaan. Iya. Mama coba aja.
1: Oh, apa namanya? Nanti Ari share ke Mama ya nama tokonya juga ya.
2: Oke, Mama Zul. Siap, Ma.
1: Kita Mama mau berangkat, mampir di situ. Kalau Mama nanti pakai ini mobil Bang Temi kan, kalau enggak Bang Temi barangkali mau ke kantor Papa, mungkin supirnya mau berhenti.
2: Oke deh, sip. Ya, oke, Ma.
1: Ari itu kirim hari ya.
2: Nanti dikirim ya.
1: Oke.
2: Oke, Mama.
1: Oke, nah.
2: Itu aja, Ma.
1: Mario, tadi dengerin sih, tapi ada tamu dari Jakarta loh.
2: Oh. Oke, makasih ya, Ma.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mama Zuri sebenarnya orang Padang. Cuma keluarganya udah banyak di Jakarta. Ini mau liburan nih ceritanya nih, Kak.
0: Iya,
2: jadi mungkin bawa tentengan ke Jakarta ketemu teman-teman. Tadi seperti yang Ari bilang kan, apa? Ubinya boleh dari Cilembu nih, dari Sumedang ke Barat. Nah, tapi yang masak kan orang Padang. Pasti ada sentuhan-sentuhan yang berbeda kan. Berarti untuk dibawa ke luar kota sebagai oleh-oleh itu bisa, Kak?
0: Kalau yang ori bisa banget.
2: Yang ori bisa banget ya. Kalau yang apa tadi? Keju brulee itu?
0: Sehari lah.
2: Sehari ya? Oh, berarti masih bisa ya?
0: Masih.
2: Kalau dalam perjalanan pesawat 2 jam, 3 jam masih bisa.
0: Masih bisa, apalagi kalau dingin kan enggak apa-apa.
2: Kalau kolaknya?
0: Setengah harian lah ya.
2: Setengah hari ya, itu agak susah ya.
0: Agak susah
2: setengah
0: gitu.
2: Hari ya.
0: Atau nanti kalau kita nemu teknologi yang bisa.
2: Iya, tapi ada ini gak sih, Kak? Maksudnya udah orientasi gak ini tuh bakal memang jadi oleh-oleh. Artinya gini nih, ini bolehnya boleh ubinya Ibu Cilembu, punyanya Sumedang nih. Yeah. Tapi ini mau dijadiin juga apa namanya, suatu inovasi baru yang menjadi oleh-oleh khasnya Padang.
0: Pengen banget sih, Bang. Iya, itu tadi apa, kolaborasi itu tadi kan ya. Jadi pengen banget. Bahkan kita kan tagline itu tadi spesialis Cilembunya Padang gitu.
2: Spesialis Cilembunya Padang.
0: Gitu. Jadi mungkin dari packagingnya nanti bisa kita padangkan lagi.
2: Iya, benar.
0: Identitas
2: bener.
0: Ya.
2: Ini packaging dapat ini dari ini pendampingan dari UMKM, Dinas Koperasi.
0: Kalau ini enggak sih, kita belum, kalau untuk packaging belum dapat pendampingan nih.
2: Oh, belum.
0: Cuman ingin. Masukkan ingin banget.
2: Tapi Kakak enggak pernah nyampein ke petugas pendamping atau bagaimana gitu. Artinya sesuai apa sih rencana Kakak tadi, pengen meminangkan ataupun apa sih, membuat produknya menjadi lebih Minang.
0: Sudah di depan, cuma kan butuh proses juga itu aja.
2: Oh, butuh proses ya. Jadi untuk sementara jalannya seperti ini dulu nih gitu.
0: Sekarang kan kita juga udah jadi binaan BI juga.
2: Iya, Bank Indonesia.
0: Sama Dinas Koperasi juga, sama sekarang di Pludzi.
2: Oh, banyak ya.

0: Ya, itu benar. Before afternya seperti apa sih yang kakak rasain ikut-ikutan begitu?
1: Bermanfaat banget sih. Ini yang lagi jalan kan yang Plutzi, yang Arizi sama dinas itu sama BI juga, terutama di digital marketing ya.
0: Digital marketing ya. Oh, manfaatnya gitu. Banyak banget. Merasa. Gimana nih? Apa yang kakak rasain di digital marketing ya?
1: Pertama udah nggak malu buat live ya. Dulu kan malu-malu, sekarang
0: live
1: malu-malu.
0: Live di mana nih, di TikTok?
1: TikTok.
0: Kakak diajarin apa? Dasar-dasar apa di?
1: Iya, cara nge-hostnya, terus biar nggak kena PL terus tuh pelanggaran. Banget ya, ya. Kan dia sensian.
0: Iya, benar-benar. Jadi itu dibekalin itu.
1: Bikin konten. Boleh tuh diintip-intip tuh konten kita
0: di TikTok. Di mana TikTok?
1: Di Instagram.
0: Instagramnya apa tadi?
1: Kadai.mauna.
0: Kadai.mauna. Ya, TikToknya juga.
1: TikToknya Mauna aja.
0: Kapan nih jadwal live-nya?
1: Kalau live biasanya kita siap zuhur.
0: Siap zuhur. Dan kakak sendiri memberikan ini nggak di live itu? Maksudnya tuh mungkin sebagai bentuk promo dan ini
1: iya, spesial promo juga.
0: Spesial harga di live.
1: Iya.
0: Ketimbang di yang beli biasa.
1: Iya.
0: Oh gitu. Itu hitung-hitungannya gimana tuh?
1: Biasanya tuh dari kalau promo sih biasanya dari akun masing-masing. Tapi kita juga ikut campaign sih biasanya.
0: Gitu.
1: Misal ya. Kayak kemarin 77. Ada campaign tuh dapat gitu, tapi gitu tetap ya. Sesuai akunnya sih sebenarnya.
0: Kalau dari kakak sendiri nggak ada ya?
1: Iya, kitanya tuh ikut campaignnya TikTok.
0: Gitu. Karena join aja gitu ya?
1: Iya, kan ada ya. Kalau kita seller center kan kita diitin. Ada campaign-campaign yang ditawarkan untuk seller. Betul. Nanti kalau kita ikut, ya tetap kita kena ADM juga gitu. Cuman ada benefit ke customernya itu ada gitu. Lebih murah jatuhnya ntar.
0: Berarti lebih empuh banget nih. Promote by digital marketing, media sosial, atau promote by direct selling.
1: Sekarang digital, sama. Cuman aja. Ya jatuhnya meningkat. Kalau direct selling karena sering ikut pelatihan tuh banyak WA sekarang grupnya tuh banyak grup WA. Jadi setiap mau pelatihan ada yang mau dibawain nggak? Terus banyak tuh tenteng.
0: Artinya itu sedang langsung ngejual produk. Jadi itu sama-sama support lah ya.
1: Support banget.
0: Yang namanya saling direct dan juga saling melengkapi lah.
1: Bahkan kita ya. Waktu itu pelatihannya di Witbok ya namanya. Yang menaungi influencer Padang tuh banyak. Sering tuh bikin konten sama abang-abang itu.
0: Oh gitu, ya. Ngelihat bikin konten dengan mereka itu naik lagi?
1: Viewsnya sampai ratusan ribu.
0: Wes mantap. Jadi itu sekarang udah gak dipungkiri ya kak. Maksudnya pengaruh influencer itu cukup tinggi ya.
1: Iya Pak, walaupun gak langsung ngepromoin produk. Kan kalau endorse sekarang juga agak skeptis sekarang ya.
0: Iya bener. Sekarang udah gak, kayaknya udah gak main lagi
1: deh. Gak bahan endorse gitu. Deh.
0: Iya benar.
1: Cuman kita di linkkan ke akun dia atau akun yang besar kan kita viewsnya jadi nambah dan followersnya nambah.
0: Iya,
1: ambilnya di situ.
0: Iya mantap. Jadi tuh promo sekarang udah dari segala ini ya.
1: Lini
0: ya.
1: Hajar.
0: Iya, media sosial dihajar, direct dihajar, WhatsApp dihajar juga ya kan.
1: Tetap.
0: Tapi enggak pernah kendala yang ditemuin Kak selama ini. Itu 2023 sekarang 3 tahun 2026.
1: Itu tadi happen. Banyak lah ada lah gitu, bukan banyak sih.
0: Iya,
1: itu tadi dari gulung tikar. Iya, ya dari tikar. Itu tadi kualitas yang harus dijaga. Kan kita juga pernah dapet produk yang gak bagus. Pernah rugi ya itu barang gak bagus, pahit atau itu ada gitu.
0: Artinya waktu itu barang yang gak bagus tetap kakak jual terus
1: enggak
0: dapat
1: lah, enggak. Oh, kalau saya ya. Tipenya udah itu kalau gak kalau diicip sendiri nggak suka nggak berani promo.
0: Nggak
1: kayak nipu berasa gitu, nggak sesuai itu hati itu nggak bisa.
0: Iya
1: harus bener, sesuai bener. Gitu.
0: Terus
1: makin kesini karena kita makin ada ilmunya juga, ada masukan dari mentor juga, ya udah sekarang bikin SOP.
0: SOP.
1: Jadi kalau barang yang nggak sesuai sama permintaan kita datang ya udah balikin, mereka ganti sekarang.
0: Berarti itu sudah di, maksudnya mereka udah tahu juga shop
1: udah apa sih namanya bayu gitu kan, udah jelas-jelas kalau kita minta speknya ini jangan ukurannya jangan yang terlalu kecil, jangan yang besar kayak bengkuang juga gitu kan susah, terus mintanya ubinya yang lumer yang tua begitu, tapi ternyata emang di lapangan kejadiannya ada aja yang nyelip gitu, tapi mereka udah bisa ganti, cuman kita paling rugi di itu aja, di ongkos kan mereka nggak ganti ongkos.
0: Nanti
1: mereka kirim lagi barang yang ini kan kita nggak balikin. Cuman ongkos yang dia datang lagi itu aja nanggung.
0: Oh gitu.
1: Ya tapi setidaknya better lah.
0: Iya better lah, sampai sekarang lancar-lancar aja. Toh juga kali juga senyum-senyum air tadi gitu. Berarti kan nothing happen, tuh gak ada kendala apa-apa yang berarti gitu ya. Ya namanya usaha pasti ada
1: ya, ininya kayak. Paling sekarang persaingan lebih ramai aja ya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Karena Bicil Mugus sekarang udah mulai
1: makin diminati
0: ya. Terus kakak punya apa sih, langkah apa buat mengatasi itu biar
1: lebih ke personal branding kali ya. Kadang orang belinya tuh karena kitanya, bisa nggak sih asing?
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Gimana personal branding apa yang kakak munculkan nih?
1: Pertama lebih, itu tadi kita lebih meyakinkan orang kalau kita tuh emang jual produknya tuh yang bagus. Karena itu trademark kita banget kan. Karena orang tuh lebih ke trust sih, lebih ke kepercayaan. Apalagi online shop ya.
0: Iya benar.
1: Kalau nggak ada trust mah biasanya nggak jual beli ya.
0: Oh, enggak apa sih, enggak continue ya, enggak berkelanjutan ya, stop sampai di sana aja.
1: Kebanyakan kita itu repeat order dulu. Jadi mereka nanti kita sering minta testimoni, Kak, ada masukan enggak, gimana yang dibeli tadi gitu.
0: Jadi emang customer service banget lah ya, pelayanan prima lah buat customer
1: lebih
0: ya.
1: Ke personal brandingnya ke jual dirinya.
0: Jual diri si Ubi nih.
1: Jual ownernya ya.
0: Tapi emang itu cara yang ampuh sih ya, Kak ya.
1: Sejauh ini
0: kan namanya konsumen juga raja kan. Jadi mereka like di service ya kan.
1: Iya, kadang kita orang yang beli itu jauh-jauh loh. Dan mereka udah melewati Ubi Cilembu yang lain gitu.
0: Iya, baru ketemu dengan Ubi Cilembu ini ternyata.
1: Bukan, maksudnya biarlah mereka jauh beli ke Lubuk Buaya itu gitu. Karena kita sekayaran juga loh, bukannya di situ ada.
0: Iya, kok mau-maunya sih jauh
1: gitu ya. Mau-mauan aja sekalian yang lain gitu. Gitu. Karena kita juga produk yang lain kan ada ya. Ada frozen food, ada buah juga, ya udah sekalian.
0: Jadi brand awareness sudah dapat ya.
1: Iya, ini juga biasa. Bawa nih buat orang RRI pesen tuh.
0: Oh iya, tadi teman saya lucet juga.
1: Iya udah ya, kali dia.
0: Iya benar-benar. Kakak ini kerja sendiri atau ada yang bantu?
1: Udah karyawan kita 3.
0: Wah, udah punya, udah kayak perusahaan kecil-kecilan lah.
1: Bisa diaminin gak sih?
0: Bisa amin dong, ya. Diaminin, amin, mudah-mudahan.
1: Amin, ya.
0: Karena ini sekarang udah jam 11.53, 55 ya. 55 kak, ini apa nih?
1: Berasa ya.
0: Iya, gak berasa, ngobrol-ngobrol Cilembu juga asik juga asik. Ternyata ya. Apa nih planning kakak ke depan dan harapannya seperti apa juga?
1: Iya, planningnya tentu lebih long last ya, lebih besar lagi, lebih apa ya, bawa manfaat yang lebih banyak lagi, baik dari segi penerimaan karyawan, dari segi kemanfaatan produk, ya itulah, semoga lebih baik lagi ke depan, lebih dikenal lagi, ya punya reseller banyak gitu, karena ya di orang masih banyak gak kenal Ubi Cilembu ya. Masih banyak banget yang
0: masih belum kenal ya.
1: Kenal.
0: Walaupun sebenarnya sekarang udah banyak produk orang jual.
1: Mungkin Padang, tapi di luar Padang banyak kok yang misal teman-teman dari luar kota bukalah di Sangka, misal gitu-gitu. Jadi kedepannya kita rencananya itu buka cabang. Paket usaha.
0: Itu semacam cabang, bukan?
1: Bukan, kita jual paket usaha, jadi lengkap sama oven, sama ubi, kita tinggal nyuplai, nanti kita antar, kita ajarkan. Nanti ke stok ubinya kita supply setiap mereka minta
0: jadi
1: kita.
0: Jadi mereka
1: supply.
0: Tinggal kasih bersih ke kita. Kita stok ini semua ya. Mereka tinggal jual.
1: Paling beli paket usahanya aja, kita ajarin gitu. Nanti restocknya tuh nanti tergantung kebutuhan mereka aja.
0: Itu udah ada planning baru planning atau sudah terlaksana?
1: Sudah ada yang minat, cuman belum deal aja. Nanti oven, termasuk ovennya kita customin, kita bikinin gitu. Yang dari Sangka juga ya, Sangka. Udah banyak yang nanya-nanya udah.
0: Iya, gitu. Luar biasa ya. Mana-mana pikirannya ya, penting jualannya masuk gitu ya.
1: Bisnis ya, harus ya. Mikirnya gak jualan ya, harus bisnis ya.
0: Iya harus bisnis ya, kalau jualan mah gitu aja ya.
1: Iya gitu-gitu
0: bisnis
1: aja.
0: Biar berkembang, dia expand-nya kan. Terakhir harganya gak di-spill nih buat usaha kita nih.
1: Kalau untuk harga kita udah survei ya, insya Allah kayaknya kita lebih murah deh dari yang lain.
0: Asik, udah enak gitu ya, murah lagi ya kan.
1: Kita jualnya sekilonya itu
0: Rp33.000 itu yang original.
1: Original.
0: Kalau yang
1: krim brulee. Nah, ini per porsi ya. Porsinya tuh Rp15.000. Mulai Rp15.000. Ukurannya tuh satu ubi itu sekitar berat 250 gram. Jadi ukuran ubi itu ada kalau untuk krim brulee. Jadi enggak yang kecil, enggak yang gede banget.
0: Terus yang apa lagi ya? Yang kolak apa kali ya?
1: Kalau kolak mulai dari Rp10.000 porsinya, porsi besar ya.
0: Rp10.000.
1: Porsi kenyang.
0: Mahal banget. Iya benar.
1: Enggak,
0: Iya.
1: Bahkan ubinya kita ubi maksudnya kondimen-kondimen lain kita pastikan berkualitas. Termasuk gulanya itu gula enggak aren abal-abal insyaallah sih.
0: Jadi habis itu enggak seret lah tenggorokannya.
1: Enggak.
0: Mantap. Kalian makasih ya sudah mampir dan berbagi inspirasi. Terus kita udah promo juga, mudah-mudahan sukses terus lah.
1: Amin.
0: Tadi cita-citanya tercapai, punya reseller yang banyak, kemudian tadi punya paket-paket itu kan.
1: Paket usaha
0: ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jangan lupa kunjungi aja tuh Instagramnya kali ya.
1: Mm-hmm. Di kadai.mauna.
0: Oke, kita berdua pamit dari pojok UMKM di siang hari ini dan ketemu di lain waktu ya.
1: Okay.
0: Halo Kak.
1: Halo.
0: Thank you ya.
1: Thank you Wal. Thank you
0: banyak. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Pro 4 RRQ Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.

0: Ih, kucing nakal. Udah capek-capek dibersihin dapurnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar kek, jangan di sini dong. Ih, khusus, jangan. Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka kan?
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya.

0: Kipada, suara budaya Sumatera Barat.
1: Sahabat Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

0: adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: depan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Rin, tiap hari sepedaan kayak gini seru juga ya?
2: Iya nih, mana udaranya seger. Kan kita bisa sekalian olahraga.
3: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
4: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
5: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman ahligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih

0: terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: RCT jam 13.
1: Abang Po, suku dinas sumber air, sumber daya air SDA Kecamatan Tanah Abang menargetkan normalisasi saluran sepanjang 100 meter di Jalan Kebon Kacang 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Kebon Kacang rampung pada pekan kedua Agustus 2026. Pekerjaan yang dimulai sejak 29 Juli lalu dilakukan untuk mengatasi penyempitan saluran agar kapasitas tampung air meningkat dan potensi genangan dapat dikurangi. Kemarin lama saat meninjau pelaksanaan normalisasi di lokasi, Eli Menawansari, Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tanah Abang mengatakan pengerjaan dilakukan oleh 7 personil dengan mengganti saluran lama menggunakan beton Yudix. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperlancar aliran air serta memberikan manfaat bagi warga dengan mengurangi resiko genangan saat hujan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membuka rencana pembangunan kereta gantung di jalur wisata Puncak sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan. Rencana ini disampaikan Rudi Susmanto, Bupati Bogor, pada Senin kemarin. Kereta gantung ini direncanakan menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan rest area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, sembari pemerintah Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Dolphin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih ya Bang Po, Nyababin Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, ayah ajak kembali ya. Tadi ayah udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Bang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya. Halo, sudah. Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
9: Waalaikumsalam, Pak Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
0: Oh, masih jam 2. Ya, masih iya. Siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
9: Iya betul. Apa kabar Mpok Nova?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Itu yang terpenting buat kita semua, Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
9: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca Banjarmasin bagaimana?
9: Cuaca cerah banget, tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
0: Oke, adem lah ya kata orang ya. Yeah. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
9: Iya benar banget, Mpok.
0: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
9: Iya betul.
0: Tentang mantra, waduh, sastra masyarakat Banjar.
9: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
9: Iya benar. Kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh gitu, bukan simsalabim abra kadabra gitu bukan ya?
9: Bukan.
0: Jadi ya,
9: ada nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
9: Oke, siap Mbak Nova. Terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun, samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari MPD selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Apa kabarnya pian?
10: Alhamdulillah sehat.
9: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya, ya kalau pian itu Anda gitu ya. Iya. Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
10: Ya.
9: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
10: Baik ya, jadi secara teori ya, Kuncaran Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi, jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan, juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya. Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan. Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa ya. Jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi. Jadi tidak sama dengan doa. Itu ada perbedaannya. Ada permainan doa. Bunyi misalnya di akhir, permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
9: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya, Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya, Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih, Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih, Bu?
10: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga, cuma caranya berbeda.
9: Oke, itu dari definisinya ya, Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
10: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
9: Berulang-ulang.
10: Ya, diucapkan berulang-ulang, kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol, kemudian juga ada tujuan, kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
9: Oke, itu di daerah mana, Bu?
10: Itu di daerah Balangan.
9: Oh, di daerah Balangan.
10: Masuk ke dalam 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nunggung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen, mereka kayak kita terus selamatan kan ya. Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya. Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih. Jadi bedaknya itu caranya pur simapur kaladi tempuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
9: Jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya,
10: kelihatan cantik
9: gitu. Cantik banget gitu ya.
10: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tapi lama, mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
9: Oh, wadai 41 itu ya,
10: yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya. Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai sesajen. Nah, kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya. Yeah. Nah sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya. Yeah. Kalau syirik misalnya. Mm-mm. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
9: Oke, okay. Berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih Bu?
10: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya. Mm-hmm. Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
9: Oh.
10: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
9: Iya. Yeah.
10: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan. Hmm. Kalau memakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi.
9: Iya.
10: Tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah termasuk mantra tadi.
9: Hmm.
10: Nah jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sanghyang,
9: oh,
10: Batara, Guru. Mm-hmm. Nah sekarang gak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada Bismillah. Mm-hmm. Kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
9: Oke.
10: Okay. Oh, zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
9: Iya.
10: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
9: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya Bu. Ya.
10: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
9: Iya.
10: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal.
9: Mm-hmm.
10: Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
9: Iya juga ya Bu. Ya.
10: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih.
9: Mm-hmm.
10: Terus saya iseng tanya, nak bagaimana caranya mantra, saya bilang supaya menarik pasangan. Kalau saya tanya kamu sudah menikah atau belum, belum katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan, mantranya yang mana? Saya bilang gak usah pakai mantra Bu katanya, pakai motor Jepang aja katanya. Eranya kan tidak berbeda toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau mm-hmm. yang sekarang sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
9: Okay.
10: Nah, kalau di Banjar ini kan pengobatannya tuh seperti karena dia panas. Anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
9: Iya.
10: Nah seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu.
9: Iya.
10: Di daerah perkotaan.
9: Iya.
10: Nah kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat. Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
9: Iya, lagi ramai juga nih yang di Gunung Kawi nih.
10: Jadi ada puasa mutih, kemudian yeah. ada semedi, ya kan.
9: Mm-hmm.
10: Ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang.
9: Mm-hmm.
10: Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah
9: yeah.
10: dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya. Atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya.
9: Ada
10: di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram
9: iya.
10: itu mantra itu banyak.
9: Oke. Okay.
10: Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra-mantra sederhana saja.
9: Hmm.
10: Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah, sakit itu selama 6 bulan sakit terus.
9: Hmm.
10: Tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
9: Oke. Okay.
10: Jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepohonan
9: yeah.
10: atau karena diguna-guna orang.
9: Yeah.
10: Nah, jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
9: Itu tidak berhenti ya, Bu
10: tidak
9: ya?
10: Tidak berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu.
9: Mm-hmm.
10: Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu memanggil roh.
9: Mm-hmm.
10: Nah, jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok.
9: Oh. Oh,
10: jadi mangkok itu ditempel di dahi.
9: Mm-hmm.
10: Nah, jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
9: Oke.
10: Okay. Nah, itu tidak mungkin, saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial.
9: Iya. Yeah.
10: Dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Mm-hmm. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
9: Iya. Mm-hmm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini penyebaran mantra-mantra itu
10: yang sederhana.
9: Yang sederhana. Mm,
10: supaya misalnya mantra pengasih.
9: Oke.
10: Okay. Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
9: Iya.
10: Tapi kalau mantra yang jelek, kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain, itu biasanya agak panjang.
9: Sukar.
10: Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, nggak ada begitu.
9: Nah,
10: tapi itu yang sederhana ya. Nah, kemudian perbedaan yang lagi, biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
9: Oke. Okay.
10: Nah, pawang, dukun, ya kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut. Bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
9: Iya.
10: Ah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air
9: dibaca-baca gitu ya,
10: ditiup, diminum, atau di minyak dibaca, diurutkan.
9: Oke.
10: Okay. Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
9: Nah, kalau sekarang? Nah,
10: kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
9: Oke. Okay.
10: Nah, kemudian yang terakhir, tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
9: Oke. Okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka itu juga pengaruh ya Bu ya?
10: Ya, pengaruh.
9: Ke kemanjuran mantranya itu?
10: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
9: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya. Yang seperti jarpian tadi tuh, atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih,
10: ya. Jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
9: Iya.
10: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
9: Oke.
10: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah, ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
9: Iya.
10: Jadi tidak ada ibaratnya itu
9: ilmu medis gitu ya Bu.
10: Iya,
9: ya?
10: Polisi tidak ada, BMKG iya. Yang cuaca tidak ada.
9: Iya.
10: Ah, jadi misalnya kita garis sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya, ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
9: Iya.
10: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam, mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
9: Oke.
10: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
9: Iya.
10: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter. Jadi tidak harus pakai mantra.
9: Betul.
10: Kalau dulu kan karena tidak ada.
9: Iya.
10: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul. Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
9: Iya.
10: Sekarang kan ada salat istika.
9: Iya.
10: Salat istika itu supaya hujan.
9: Iya.
10: Dalam agama Islam. Nah, itu karena sudah ada agama Islam.
9: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
10: Pengaruh
9: agama. Berarti untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
10: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Kalau yang sekarang ini, kalaunya dari yang sekarang itu 10% itu bisa bahasa Indonesia.
9: Oke.
10: Kemudian ya, di dalam dulu kan pakai yang widi ya kan, kalau yang sekarang itu kan bismillah.
9: Iya.
10: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga, kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra yang sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
9: Oke. Okay. Nah,
10: tidak selalu pakai sesajen.
9: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
10: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
9: Iya.
10: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
9: Iya.
10: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
9: Okay.
10: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
9: Iya.
10: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
9: Iya.
10: Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan?
9: Iya, salah itu, betul.
10: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan?
9: Iya.
10: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunan.
9: Iya.
10: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Misalnya nih.
9: Itu gak apa-apa ya, Bu ya?
10: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
9: Okay.
10: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu, ibu saya ikut lewat ya. Gak apa-apa kan?
9: Iya, gak apa-apa.
10: Saya tidak minta tolong sama ibu kan?
9: Iya.
10: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong, jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya misalnya. Itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
9: karena karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
10: iya,
9: Bu ya.
10: Iya, betul.
9: Oke, nah kita juga sudah di menit 30 nih ya, Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
0: Iya, makasih Anissa, Bang Po, Nyapa Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silakan kita share dulu, Anissa.
9: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
0: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
9: Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
0: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-112-4928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: kanal kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima ya, kok terima lagi. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam. Iya, benar.
2: Iya.
3: Dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke, lagi nonton RRI Net ya.
3: Iya betul.
1: Baik kalau
3: gitu.
1: Baik. Baik. Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya begini Ponopa Mbak Anissa. Saya baca ini mantra dan sastra Basakat Banjar nih kan.
1: Iya. Yeah.
3: Tadi sudah dijelaskan. Apa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini yang saya tanyakan. Itu apa masih ada itu yang namanya japa jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman baru ini kayaknya banyak yang enggak percaya gitu Bu gitu.
1: Okay.
3: Itu saja pertanyaannya, apa masih ada gitu.
1: Yeah,
3: itu kan itu kan bisa dikatakan tahayul atau mitos gitulah.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Terima kasih. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Boleh ibu saja.

0: Aba.
1: Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Enggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta tuh di poin ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Sudah tercatat nih Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya. Mm-mm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria.
0: Baik.
1: Ya.
0: Mm-mm. Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih. Cuma tadi pas kita menerima telepon, suara Mpok Nova
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya ilang. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarannya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Oke, okay, kedengarannya
0: mungkin,
1: kosong ya, Mpok.
0: Iya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya, Anissa ya.
1: Iya.
0: Okay. Karena saat
1: kalau di Jakarta ada,
0: Kalau di Jakarta ada kan, ya? Terdengar kan? Kalau ya. Di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik. Terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser.
1: Mm-hmm.
2: Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Okay. Yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian.
1: Mm-hmm.
2: Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit,
1: mm-hmm,
2: selama 6 bulan kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan dan tradisional.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka itu memakai manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu jelas banyak itu. Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam.
1: Mm-mm.
2: Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung

0: tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin. Jika berkenan, bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh. Mm-hmm. Karena itu penuh mistis, Bu. Penuh mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam. Mm-hmm. Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah nggak mendengar?
1: Belum.
0: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng. Topeng wajah itu topeng itu dicuci tapi pakai api. Hmm. Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Iya.
0: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Oke. Okay. Nah, ada berarti ruh, kan ya, gitu ya?
0: Saya punya dokumentasinya. Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat, tidak terlihat begitu. Mm-mm. Ya, jadi masih banyak yang memakai itu. Mm-mm. Nah, contohnya lagi ya, kita nih sering kan ada rumah ini berpagar ya.
1: Iya.
0: Kalau pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Misalnya nih contoh mantra pagar, Bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang. Patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat.
1: Hmm.
0: Nah, seperti itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya. Iya. Tidak seperti menyanyi kan harus ditempatkan,
1: ditampilkan. Nah, kalau mantra ini nggak bisa ya Bu.
0: Iya, jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat, karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Ya. Oke. Dan apakah memang yang bisa memakai itu apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
0: Mm-mm. Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa
1: secara umum. Ya.
0: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
0: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
0: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik.
0: Sebagainya.
1: Oke, itu tadi ya Abang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
0: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya. Jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal usul bahasa itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
0: Kalau dari cara penggunaan, itu ada mantra apa ya? Mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah, kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netra. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa? Misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris. Nah, gitu ya.
0: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang, itu netral. Nah, kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada. Yang ada itu pakai doa.
1: Jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya, Bu ya?
0: Iya, betul.
1: Oke. Mbak Nova, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
2: Oke,
1: dari
2: silakan.
1: WhatsApp 4 nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya Bu ya. Masih ya Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih Bu dengan filosofinya, silakan.
0: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah, Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah,

0: Kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
0: Nah, kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah, yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
0: Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Ini
0: tapi
1: ada
0: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi.
1: Iya.
0: Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan.
1: Iya.
0: Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin itu kan saya bilang itu kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
2: Baik, Anissa, ini ada telepon lagi dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta Nepo.
2: Oke, iya, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo. Silakan langsung, Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
2: Ya. Abah, halo? Volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah dulu. Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio. Oh, ya.
3: Selamat siang Ibu Profesor.
2: Ibu Dokter.
3: Ibu Dokter.
2: Ya.
3: Sama siapa itu?
0: Doa saja ya.
2: Ya, amin.
3: Mbak apa, Mbak Ali?
2: Mbak Anissa.
1: Anissa.
2: Oke. Okay.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
2: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya bermega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
3: Oh, benar.
2: Iya.
1: Ibu Santai.
3: Ibu Dokter.
2: Bukan dokter.
3: Ibu Dokter. Ya. Ini saya mau nanya nih.
2: Iya, Bang.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
2: Heeh.
3: Ya, kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu Dokter ya.
2: Kalau
3: enggak salah ya.
2: Yeah.
3: Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
2: Di mana negerinya Abah?
3: UK, Mbak.
2: Ide UK.
3: Kurang Kuningan Jawa Barat.
2: Iya, urang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
2: baca-baca.
3: Itu mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh demikianlah ada sesajen-sesajen itu gua setelah Islam juga datang. Cuman sekarang udah nggak ada lah karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
2: Makan manusia gitu ya. Ya, oke.
3: Okay. Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
2: Iya, tergantung nawa itunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
2: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
2: Iya, nggak mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Iya. Itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lah gitu.
2: Siap.
3: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
2: Oke, siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda, tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, kayak gitu lah Bu.
2: Okay.
3: Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih Abah Kusna ya.
2: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
0: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
2: Sastra, iya.
0: Ya, satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
2: Iya.
0: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra.
1: Okay.
0: Dan dia kan diturunkan. Nah jadi karena kenapa disebut sastra itu karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa dan kadang bersajak. Nah jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya. Kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
1: Iya.
0: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
2: Oke.
1: Oke. Jadi seperti itu.
0: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Kan tidak sama begitu ya.
2: Baik. Oke, ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
2: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
0: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
2: Okay.
0: Nah dan juga kalau kita ingat, kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
2: Baik.
0: Itu saja, Bu.
1: Oke.
2: Baik.
1: Itu yang Pak Nova ya.
2: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu lain kesempatan sama-sama kita jumpa lagi ya.
1: Iya Mpok, ya. Terima kasih juga.
2: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Abang Mpok ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Po, Jakarta Eco Future Festival atau GIEFF 2026 mengkampanyekan gaya hidup minim sampah melalui penerapan konsep Less Waste Heaven selama penyelenggaraan festival di Balai Kota DKI Jakarta. Kampanye ini disampaikan oleh Dudi Gardesi Asikin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Jumat 3 Juli kemarin. Menurutnya, konsep ini mendorong pengurangan sampah sejak dari sumber pemilahan sampah, serta penggunaan kembali wadah makanan dan minuman agar timbulan sampah dapat ditekan. Selama festival, panitia menyediakan 13 titik tempat sampah terpilah, menerapkan sistem pengelolaan sampah sesuai jenisnya, serta bekerja sama dengan Diet Plastik Indonesia dalam penggunaan wadah guna ulang. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan proyek wisata Jateng Valley di kawasan hutan Pengaron Kabupaten Semarang tetap berlanjut meski proses pembangunannya mengalami penyesuaian. Kepastian ini disampaikan oleh Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah pada Sabtu kemarin. Menurut Ahmad Lutfi, Pemprov Jawa Tengah mendukung kelanjutan proyek ini sepanjang seluruh perizinan investasi dan aspek lingkungan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi

0: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
1: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
0: Dandim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu. Biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
1: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
0: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.

0: dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat RRI Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
0: Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, ludruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nusana Pananga, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Pariaman. Salomo Limo Hari menggelar pelatihan membatik cap. Pelatihan diikuti 20 peserta dan dalam sambutannya Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan pemerintah Kota Pariaman taruh komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman. Dijalankan sesuai visi Jomisi, program unggulan Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga bertujuan untuk memberdayakan satiap rumah tangga jo keterampilan mendirikan usaha ketek berbasis rumah serupa pembuatan batik ataupun aneka makanan dan bervariasi. Yota Balat menjelaskan melalui pelatihan pembuatan batik capko, pihaknya Nio memastikan seluruh peserta indah hanya mandiri secara keterampilan, tapi jo berdaya dalam finansial langsung dari rumah sampai tinggal masing-masing. Sambil lanjut, beliau menyebutkan kalau pembuatan batik yang dilaksanakan hasilnya sangat rancak dan tahun besok ko pemerintah Kota Pariaman akan menganggarkan baju batik gratis untuk siswa sekolah dasar. Informasi selanjutnya, komitmen pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam membuka ruang investasi kembali mendapat respon positif dari kalangan dunia usaha. Bupati Padang Pariaman Juni Kennedy Aziz menyampaikan bahasanya beliau menerima kunjungan dari pendiri sekaligus CEO PT L. Johnson Indonesia. Dalam pertemuan tersebut menjadi momentum untuk pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memaparkan berbagai peluang investasi khususnya di sektor pariwisata dan dinilai mempunyai prospek besar untuk dikembangkan. Kunjungan ko merupakan bagian dari penjajakan potensi pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman dan dinilai mempunyai daya tarik alam serta peluang pengembangan destinasi berkelas. PT L. John Indonesia dikenal sebagai perusahaan dan ala sukses mengembangkan berbagai kawasan wisata di Indonesia. Di antaranya adalah Parai Beach Hotel di Pacitan, kemudian Parai Bangka Resort di Pulau Bangka, serta penyelenggara berbagai event pariwisata berskala nasional ataupun internasional. Kapolri Dinas Pariwisata Pemuda Jo Olahraga Padang Pariaman Anton Wiratanjong mengatakan rombongan investor dan didampingi langsung Bupati Padang Pariaman dan sejumlah kepala OPD langsung mencaliak destinasi wisata unggulan di Padang Pariaman. Salah satunya adalah Pantai Tiram dan kawasan makam Syekh Burhanuddin Ulaan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: gak zamannya lagi kebut-kebutan di jalan raya. Pengguna mobil kini mulai mengikuti tren mengemudi irit alias eco-driving. Berikut tips hemat BBM sebagai bentuk eco-driving. Pertama, jaga kecepatan kendaraan stabil dan berjalan secara konstan. Lakukan pengisian BBM pada malam hari. Panas terik menyebabkan BBM cepat memuai dan menguap. Kemudian matikan mesin kendaraan bila berhenti lama. Hindari overload muatan, bawa seperlunya saja. Gunakan AC sewajarnya. Hindari akselerasi-deselerasi secara mendadak. Jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Hindari kemacetan dan cuaca buruk seperti hujan lebat. Kemudian matikan semua perangkat elektronik dan AC sebelum mematikan mesin. Parkir kendaraan Anda di tempat yang teduh. Dan terakhir, rawat dan servis kendaraan secara teratur dan berkala. BBM hemat, kantong sehat. Kekecewaan termasuk momen pahit yang kerap bikin orang patah semangat. Terkadang hal itu bahkan membuat kita sampai terpuruk dalam menyikapi kekecewaan tersebut. Ada beberapa hal yang akan dirasakan setelah berhasil bangkit dari kekecewaan. Di antaranya, pertama, rasa kepercayaan diri meningkat. Bangkit dari kekecewaan tentu butuh perjuangan. Terkadang kita merasa lemah dan mustahil melewati masa-masa tersebut. Padahal berhasil bangkit dari kekecewaan menjadi kebanggaan tersendiri. Kedua, hati terasa lebih lapang. Mampu bangkit dari kekecewaan juga membawa dampak positif. Hati terasa lebih lapang dalam menjalani hidup. Kita juga tidak mudah gelisah, apalagi tertekan menyikapi setiap permasalahan yang datang. Ketiga, lebih bijaksana dalam berpikir. Kebijaksanaan berpikir termasuk salah satu sisi positif yang dirasakan setelah kita berhasil bangkit dari kekecewaan. Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga. Saat mengalami kejadian serupa, kita tidak gegabah lagi dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, menjadi lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Seseorang yang bisa bangkit dari rasa kecewa lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Kita tidak gampang menyerah walau terpojok dalam situasi yang tidak diharapkan. Dan terakhir, jadi bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Jangan ragu untuk bangkit dan menjalani hidup dengan baik. Seseorang yang mampu bangkit dari kekecewaan juga bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Kita tahu betul cara mendukung diri sendiri agar tetap tegar menjalani kehidupan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kebiasaan menabung mengajarkan kita untuk berperilaku hemat atau sewajarnya. Bukan menjadi hal baru lagi bahwa masyarakat Indonesia saat ini tengah dilanda wabah gaya hidup yang konsumtif. Membeli beberapa barang atau hal yang sebenarnya tidak perlu atau tidak penting dianggap sebagai hal yang wajar. Apalagi jika hal tersebut sudah berurusan dengan gengsi sosial. Yuk menabung agar hidup kita terbebas dari perilaku yang konsumtif.

0: dokumen penting merupakan hal krusial yang patut menjadi perhatian. Dokumen-dokumen ini meliputi ijazah, surat kepemilikan bangunan, surat nikah, akta kelahiran, atau surat-surat kependudukan. Inilah beberapa tips yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen penting supaya tidak hilang dan mudah juga untuk dicari ketika perlu. Yang pertama, fotokopi dan scan dokumen. Tujuannya adalah ketika memerlukan dokumen tersebut, tidak harus mengeluarkan yang asli sehingga mengurangi resiko hilangnya dokumen dan juga jika terjadi kerusakan atau hilangnya dokumen asli, akan lebih mudah melakukan pengurusan pembuatan dokumen yang baru. Berikutnya adalah laminasi, yaitu melapisi dokumen dengan plastik khusus yang akan dipanaskan sehingga dokumen terlindung dan tidak cepat rusak. Yang ketiga, menyimpan di map display book yang dipenuhi dengan beberapa kantong plastik bening. Ada yang berisi 20 sampai dengan 100 kantong plastik. Dengan map jenis ini, sahabat budaya bisa menemukan dokumen yang dicari dengan lebih mudah. Yang berikutnya adalah beri label nama pada display book agar mempermudah mencari dokumen. Juga simpan di brankas atau lemari penyimpanan. Dan yang terakhir, menaruh kamper atau silika gel untuk mengurangi resiko kerusakan dokumen karena lemari penyimpanan yang bukan brankas memiliki kecenderungan menjadi lembab seiring berjalannya waktu.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya,

0: jangan jemawa. Mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan ia mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Rompak RRI Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Kabah Sakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sarana Padangga masyarakat diajak untuk membiasakan mengonsumsi buah setiap harinya untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Seindaknya dibutuhkan 200 hingga 300 gram konsumsi buah setiap hari untuk orang dewasa. Ahli Gizi RSUP M. Jamil Padang, Safrianita kepada RRI mengatakan, buah mengandung berbagai zat gizi penting dan dibutuhkan tumbuh serupa vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Buah dapat dikonsumsi sesudah sarapan ataupun sebagai camilan sehat di sela waktu makan, serupa pada pagi hingga dan juga sore hari. Menurutnya, waktu konsumsi buah juga dapat disesuaikan dengan tujuan masing-masing. Bagi nan sedang menjalani program penurunan berat badan, buah dapat dikonsumsi sebelum makan supaya mage efek kenyang sehingga porsi makan pokok dapat berkurang. Safrianita mengungkapkan buah mempunyai peran penting dalam atur metabolisme tubuh serta menjaga sistem pencernaan. Asupan buah yang cukup juga membantu mencegah sembelit, menjaga berat badan tetap ideal serta menurunkan risiko penyakit indak menular.

0: informasi selanjutnya, orang tua murid berkebutuhan khusus diminta mulai mempersiapkan anak memasuki tahun ajaran baru supaya proses adaptasi di lingkungan sekolah berjalan lancar. Persiapan di Bukasu tidak hanya berkaitan juga perlengkapan belajar, tapi juga mental, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi. Pengawas Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Raf Mateti, mengatakan bahasanya pelaksanaan tahun ajaran baru di SLB melangsung samu sarupo sekolah reguler. Sesudah proses penerimaan peserta didik baru, siswa akan mulai masuk sekolah pada 3 Mei Juli dan juga mengikuti masuk pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Rahmat Teti mengungkapkan baik di sekolah pendidikan khusus ataupun inklusif, seluruh murid berkebutuhan khusus dipersiapkan supaya mampu menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Beliau menjelaskan tanda P 3 hal utama dan perlu menjadi perhatian orang tua, yakni membangun kemandirian anak, menjalin kolaborasi dengan pihak sekolah, serta mempersiapkan kondisi mental dan psikologis anak sebelum memasuki lingkungan baraja yang baru.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dosana pandangan, kini kok pukul 6 balai lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita langsung di Salam Banjawe, sore hari kini, dosana pandangan hingga ke pukul 7 balai. 812-1-1 atau di 08-660-92-0. Halo, Assalamualaikum, Dendang Dangdut. Halo, Dendang Dangdut. Kok gak ada suaranya? Halo? Halo, Dendang Dangdut. Oke. Kita terima di 08-966-092-0. Halo, Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Dendang Dangdut, Kak. Lu sudah menjawab ya, Kak?
0: Ya Allah, Dendang Dangdut sayang. Kok salah menjawab? Mbak, kok salah menjawab lo?
1: Tapi cekak itu lo menjawab deh.
0: Bila? Serius lah. Bagarah, bagarah emang lah. Dendang Dangdut, Dangdut, hah?
1: Kecakak itu lo menjawab, sore aku cekak tadi. Itu lo menjawab lo semuanya.
0: Eh, ya Allah, kamu tukar tukar. Itu tukarnya. Mbak Alik. Kok hari dek lah kalem gak mah? Hari dek kalem di luar. Enggak, maka lo lalu. Nggak mungkin lo lalu kan aja.
1: Aku mimpi gak?
0: Mungkin dia mimpi. Maka baik mako.
1: Baik-baik kak.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Mbak Anya.
0: Alhamdulillah. Yuk bentuk ikut lah.
1: Tak
0: wema. Error. Kak bacaan lagu ema yo.
1: Ya,
0: celaka, aduh Kamila Rasya, Jatuh Cinta, Ikan Nurjana, Cinta Hitam, Cita-Cita Tak, Pura-Pura Bahagia, Imam Hitam Manis, Arafik Lirikan Mata, Sri Devi.
1: Imam itu celaka.
0: Imam, oke.
1: Okay. Kalau si, kalau Jatuh Cinta, Jatuh Cinta, lo kok Jatuh Cinta kamu
0: jurni lah
1: ya?
0: Iya.
1: Hitam Manis lah,
0: liancak. Iyolah Hitam Manis. Jadi, yeah. Salam untuk si Ima.
1: Salam Jawa. Salam buat kak, mudah selalu.
0: Amin.
1: Salam buat Pak Yun Tanjung sama Ulan Diana. Pak Roni. Kalau tak ngalah Pak Roni itu menjahit juga.
0: Iya.
1: Kalau menjahit Pak Roni itu tak ngalah itu. Kalau aja piala orang teriaju itu. Kalau orang teriaju itu.
0: Iya, mana itu?
1: Di rumah aja lah itu.
0: Oh.
1: Tidak ada sempat, tidak ada sempat rumah Jo, kok di bawah ni lah, ada harmai.
0: Siap-siap mencari Jo.
1: Oh, anak mah, lagu Minang tu mencari Jo je tu
0: lah. Iyalah.
1: Salam Pak Nur, salam Pak Nur, Bapak Nur, Bunda-Bunda Nur ya, Kak.
0: Iya.
1: Ya salam jawab lah kak. Buat akak modus selalu.
0: Amin.
1: Anjan rezeki jualai.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam untuk dedek di rumah ya, kak ya.
0: Oke.
1: Awalnya kersigo lah, belum tamat dedek itu.
0: Ah, alah. Kuliah lah.
1: Oh, kuliah lah dedek.
0: Iya. yang kadang kuliah lah.
1: Mudah berhasil nanti ya kak.
0: Oke.
1: Makasih ya kak. Iya, sama-sama. Untuk abang yang tersayang kak.
0: Oke, sip lah. Abang sayang ya.
1: Iya, abang sayang dulu deh lagu itu. Abang sayang deh.
0: Oh, bisa dicariin surat untuk abang tuh.
1: Oh, ini kak cari surat.
0: Iya, kak cari. Ayolah,
1: salam jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Emma dan Putra, selamat sore. Berikutnya di sana pandangan. Halo, Dendang Dangdut.
2: Bagoyang gitu nih.
0: Bagoyang gitu. Mbak Kabar Pak Nur.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, sehat Pak Nur.
2: Lai.
0: Ah, lai.
2: One ba.
0: Alhamdulillah sehat. Oke.
2: Okay. Alah makan ya.
0: Alah, Pak Nur alah.
2: Alah.
0: Ayo, mantap. Ala tahu Pak Nur lagunya kok atau ini bacaan Bali ya?
2: Bacaan Bali ya.
0: Do Roma Irama senyum mala Agatha memahamimu, Gita Yubi cinta dibalas dusta, Sri Devi buta karena cinta, Rafiq lirikan mata, Cita-cita tak pura-pura bahagia, Ike Nurjana cinta hitam, dan Kamila jatuh cinta. Yang mana Pak Nur?
2: Roma Irama tadi itu.
0: Roma Irama senyum.
2: Oh, jadi itu salahnya.
0: Oke, salam Pak Nur untuk.
2: Pertama untuk Nia dulu kan.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan sehat keluarga kan.
0: Amin.
2: Rezeki berkah.
0: Amin.
2: Amin. Anak jadi anak salehah.
0: Amin.
2: Sudah tu untuk masuk tadi Emma jo putera kerok 9. Bunda Queen Yulmi Marli di Mega Permai 5.
0: Ya.
2: Sudah tu Bunda Nur di Simpang Giar ya. Putri Tanjung. Bawa kresek-kresek di apa itu ya?
0: Kresek-kresek di apa Pak Nur? Siku nak ada terangnya tuh.
2: Iya.
0: Ada gangguan mungkin mah.
2: Kini ala normal balik ya.
0: Ala lumayan jadi.
2: Iya. Sudah tu Angkura Joka Cik. Malin Sampono. Putra Kelok 9 lah je mah tadi kan. Sudah tu Bujang Tarusan. Roni Kenyago. Roni Jambak. Nana. Ajo Berdik Kakak. Ajo Sidi di Periaman. Maitem Sekumbang. Juta Koto. Juta Parcel lah ini namanya kan. Ini lo Juta Parcel kan.
0: Oh, Juta Parcel Periaman Selatan. Iya.
2: Iya. Ini berganti-ganti nama lagu lo kan.
0: Iya.
2: Sudah tu Buzur di Gunung Pengilun. Pasal dua selanak. Nak sabui kan?
0: Jadi.
2: Ya, waktu pendek ya kan, kena dapat kawan kan?
0: Okey, siap. Terima
2: kasih. Mudah-mudahan orang yang saya keluarga kan?
0: Amin, Pak Nur baik tujuh ya. Okey. Kok langsung berhenti? Kok langsung berhenti kok? Langsung berhenti Pak Nur tadi. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo, ini Desi. Sedang di mau nih kok? Sedang di jalan. Tapi jalan ya sedang.
3: Enggak, di rumah.
0: Oh, di rumah.
3: Di rumah.
0: Mbak Kaba Uni sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sedang mangga Uni.
3: Orang ramai di luar, kita mandi di luar.
0: Orang ramai di luar. Iyalah.
3: Lagunya
0: apa lagu nih kak?
3: Lagunya yang jatuh cinta tadi ya.
0: Jatuh cinta siap. Salamnya untuk si Uni.
3: Salamnya buat Onino. Onino. Onino. Bahasa Indonesia
0: lah. Lakat Jawa.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Uni Desi. Oke, langsung kita putar tiga lagu pertama. Dusana Pandangan, Aduh Hitam Manis, Simama S. Arifin, Senyum Roma Irama, dan Kamila Rasa Jatuh Cinta. Tetap bersama sampai Radio Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
0: Aku Bu baliknya 55.500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel mangga wak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah doh. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011, UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember.

Danau Singkara merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan di Solo. Danau Singkara memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau.

Danau Singkara merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkara Solo yang termasuk di antara segmen dari sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk akibat aktivitas pergerakan sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkara di satu bagian cekungan Singkara Solo. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkara juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bilih. Ikan bilih ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkara saja. Ikan bilih bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkara, Sumatera Barat.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana Padanga, kita masih di Dendang Dangdut sore hari ini kok sampai ke pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Oke. Kita terima yang berikut ikut. Di sana Padanga, halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut.
1: Dendang Dangdut, bergoyang kita.
0: Bergoyang kita dengan siapa di mana?
1: Iko Joni Riri kok.
0: Ah, coba lah dengar bana suaranya. Iya kalau Joni Riri.
1: Kalau ndak Uni Riri, kalau ndak Uni Lydia Permata.
0: Kok Lydia Permata? Itu lo waktu ketuka apa studio mah?
1: Ndak suaranya kalo... samu bituan.
0: Oh gitu, kalau Lydia
1: Permata. Suaranya agak...
0: Lydia Permata.
1: Oh, Lydia Permata, sorry di Pro 1.
0: Nah, awak kini di
1: acaranya Ruang Rindu.
0: Atunya, Ruang Rindu. Sama siapa nih kok? Ah, kan lah dia ge tahu tuh. Ko Joni kok mah?
1: Sama Hendra di Sungayang Batu Sangka, Oni.
0: Oke, kabar Hendra.
1: Oh, kabarnya baik-baik saja, elok-elok saja nih, Oni.
0: Alhamdulillah. Hendra langsung dari Sangka kok menelpon.
1: Iya.
0: Mendengar prompe melalui
1: RRI digital.
0: RRI digital. Oke, sip.
1: Kalau yang enggak pakai RRI digital Pro 1 di 93,5 di yang pemancarnya di Bukit Gompong Solo, kadang ngalah berhasil, kadang suaranya.
0: Wih,
1: oh, kadang banyak.
0: Iya.
1: Makanya ini sesekali siaran di Pro 1 biar kadang lewat jalur FM disangka.
0: Oh, iya. Jadi insya Allah. Hmm. Beko kalau do paralu siaran situ, beko ini siaran situ di.
1: Iya. Soalnya Pro 1 Padang kok kan di 10 kota kabupaten di Sumatera Barat mah.
0: Bisa di mana?
1: Iya, melalui pemancar FM.
0: Iya. Hendra,
1: di kabupaten kota kan ada pemancar relay-nya tuh.
0: Betul. Hendra lah tahu playlist lagu untuk dangdut kita sore kini.
1: Oh, alun Leone. Coba diagi bocoran ini.
0: Aduh, Ikan Rujana, Cinta Hitam, Cita-Cita Tau, Pura-Pura Bahagia, Arafi, Lirikan Mata, Sri Devi, Buta Karena Cinta, Gita Yubi, Cinta Dibalas Dusta, Malah Agatha Memahamimu. Yang mah Hendra?
1: Arafi.
0: Salam Hendra untuk siatu.
1: Salam tuanya Mbak Yul.
0: Mm-mm.
1: Bunda Queen.
0: Mm-hmm.
1: Nana di Belimbing,
0: iya.
1: Pak Roni Jamba, Mama Naswa, Bu Nur, Pak Nur Tanjung.
0: Iya.
1: Tuh, untuk kasadonyo lah nih yang sedang menangkan perompek di mana saja berado, baik yang ada di Kota Padang maupun di luar provinsi Sumatera Barat.
0: Oke, terima kasih banyak Hendra.
1: Untuk ini selamat bertugasnya sampai tuntas. Selamat sore, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Karena memang kini Piala Dunia nah. Ini salam padanga berikinyo kita tarimo. Halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut. Halo, Dendang Dangdut.
1: Dendang Dangdut.
0: Iyo, Pak Edi, Mbak Kama Pak Edi. Lai sehat Pak Edi ko. Lai sehat Pak Edi.
2: Tapi yo lah sihat.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Apa lagu Pak Edi ko? Aneh bacaan kali ya?
2: Ya betulah.
0: Ada cita-cita tak pura-pura bahagia, Ikan Rujana Cinta Hitam, Sri Devi Buta Karena Cinta, Gita Yubi Cinta Dibalas Dusta, Memahami Mau Malah Agatha. Yang apa Edi?
2: Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam. Oke, salam untuk siapa Edi?
2: Lewi salam.
0: Boleh. Boleh bana.
2: Orang-orang mau beda orang.
0: Nah, ada. Skete.
2: Ada di Bali Biang Jalan Rambutan.
0: Tuh.
2: Woyong Tapai. Kelok 9. Roni Ceriago. Oyon.
0: Ya.
2: Yeah. Di Kemandarian. Roni di Tabiang. Mama Najwa. Ica di Seba. Bujur di Ayah di Gunung.
0: Gunung Pangiun.
2: Allah tu mana palu baca je deh.
0: Jadi. Pak Edi. Siapa Edi? Makasih banyak ya Pak Edi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus kenapa dengar ada Pak Edi Kumis, selamat sore. Penonton terakhir kita sore hari ini kok. Halo, assalamualaikum. Nenang dangdut.
3: Waalaikumsalam, Nena. Bagoyang kita.
0: Bagoyang
3: kita. Pada tadi yang masuk, sibuk tadi, lepas saya topek, nak masuk. Lah, dah tembak si Polia.
0: Iya, itu kayaknya ada gangguan tuh. Nggak keluar suara orang, doh. Yang di 812.
3: Oh, begitu, iyalah.
0: Mbak Kaba Uni Juwita sayang.
3: Alhamdulillah sehat lo nih. Nena, Mbak Kaba Nena, lesi sehat lo nih kok.
0: Baik, alhamdulillah sehat. Apa lagu nih kok? Halo? Halo, Uni Juwita. Hilang ya? Kamu apa Uni kok? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, Nana. Salam.
0: Mbak Atu. Putu ya.
3: Ada pici ya, dah.
0: Iyalah. Lagu ini ya, apa kok?
3: Aku tadi cinta karena dusta. Tadi siapa nyanyi itu?
0: Cinta dibalas dusta Gita Yubi.
3: Oh, Gita Yubi. Itu saya. Itulah cinta dibalas dusta. Okay. Cinta dibalas dusta ya.
0: Salam untuk Nana. Boleh kemainlah.
3: Salam pertama, salam spesial, salam tergantung untuk Nana lah.
0: Iya, itu?
3: Itu untuk Nana di Belimbing, salam kenal. Untuk Bunda Nur, Pak Nur Tanjung. Sadona lah masuk tadi, tapi jadi limo. Nah, aku tak tahu lah, aku sadona.
0: Iya, jadi.
3: Untuk Mice, jadi Riri, jadi siapa sadona lah gitu ya.
0: Oke, siap.
3: Gue salam untuk Nana lah ya.
0: Oke.
3: Bunda Queen lah lupa kok, Bunda Queen lah, itulah.
0: Oke, Uni. Terima kasih, Uni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Uni Juwita di Parsel, Pariaman Selatan. Selamat sore. Menuti kebersamaan kita di Dendang Dangdut sore hari kini. Kau dosa pandangan. Hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026. Terima kasih yang alaikuy. Tetap bersama Pram PRRI Padang. Tiga lagu terakhir Arafik Lirikan Mata, Ikan Rujana, Cinta Hitam, Gita Yubi, Cinta Dibalas Dusta.

Budaya Sumatera Barat. Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Suasana Padangau, pemerintah Kabupaten Solo, Jawa Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat sepakat melanjutkan penyelesaian batik wilayah melalui Kementerian Dalam Negeri sesudah pembahasan dan difasilitasi pemerintah Provinsi Satampe guna memperoleh kepastian administrasi pemerintahan Jawa pelayanan masyarakat. Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan pemerintah Kabupaten Solo berkomitmen mengikuti seluruh mekanisme dan ditetapkan pemerintah pusat. Dan juga mendukung penyelesaian batik wilayah secara objektif berdasarkan data, dokumen, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku. Beliau berharap keputusan nantinya ditetapkan Kementerian Dalam Negeri dapat mengagih kepastian hukum atau batik wilayah kaduo daerah sekaligus mendukung tertib administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, wujud kepedulian terhadap masyarakat nantangan madoi musibah kembali ditunjukkan di Ketua TPPKK Kabupaten Solo, Nia John Firman Pandu, dengan mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak musibah di Nagari Simpang Tanjung Nan Ampe, Kecamatan Danau Kamba, Kabupaten Solo. Ketua TPPKK Kabupaten Solo didampingi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solo, Susi Sofianti Saidani, kemudian Camat Danau Kamba Samsuar, TPPKK Kabupaten Solo dan Kecamatan Danau Kamba, unsur-unsur tenaga kesehatan Kecamatan Danau Kamba, dan dalam kesempatan tunjungnya Nia John Firman Pandu menyampaikan bahasa kendari kehadirannya tidak hanya untuk menyerahkan bantuan, tapi juga magia dukungan moral supaya masyarakat tetap tabah dan juga kuat menghadapi musibah nanti jadi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Bah, main dulu ya.
2: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
1: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
2: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
3: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
1: Bahkan iya, Ma. Bebas.
2: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
1: Mama, jangan, Ma. Jangan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
4: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mah baru nama lupu kok, ha? Kawana nama bisa di menukan rial kok ke rupiah, ha?
3: Jadi maka money changer, wak, yo.
4: Manga lo harus ke money changer banget.
3: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo di upiak, mak, adik capek banget, mak, manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
4: Manga lo awak ke mama enggak matu uang murang, pi. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jo rupiah kok nggak sialai.
3: Iyo pulo tuh, mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

baru saja Anda dengarkan adalah kesenian tradisional Selawat Dulang dari Sumatera Barat. Selawat Dulang merupakan salah satu tradisi seni Minangkabau yang sudah ada sejak lama dan dilestarikan secara turun-temurun. Kesenian tradisional Minangkabau yang satu ini mulai muncul pada zaman Syekh Burhanuddin, yakni pada abad ke-17 di Pariaman, yang biasa disebut Salawai Jo Dulang. Selawat Dulang memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari alat yang digunakan sebagai sumber musik untuk mengiringi syair-syair yang didendangkan, yaitu dulang.

Fadilis Chan Rajobasa, pimpinan grup Salawat Dulang di Padang, yakni grup Bintang Kuranji dari Nagari Guo, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, menjelaskan, kendati nama keseniannya adalah Salawat Dulang, namun tidaklah sepenuhnya dalam penampilannya menggunakan syair-syair salawat yang berbahasa Arab. Salawat hanya didendangkan para pendulang pada saat pembukaan saja. Setelah pendulang menaiki panggung, pendulang tidak langsung memukul dulangnya. Mereka terlebih dahulu mengucapkan salawat.

0: Setelah mengucapkan salawat, pendulang akan mengucapkan kata-kata kehormatan untuk para penonton dan ucapan terima kasih pada tuan rumah atau pihak penyelenggara. Mardilis Chandrajo Basa menuturkan, ucapan selawat, kata-kata kehormatan, dan ucapan terima kasih disampaikan pendulang dengan menggunakan irama dendang. Setelah pembukaan selesai, barulah pendulang memukul dulang dan mulai mendendangkan syair-syair dalam bahasa Minang. Syair-syair yang dilantunkan oleh pendulang tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga berisikan nilai-nilai etika yang sesuai dengan adat dan syarat atau agama, misalnya mengenai pergaulan muda-mudi yang telah menjurus kepada pergaulan bebas, sehingga terkesan seperti zaman jahiliyah. Malu dan sopan yang tidak lagi tercermin dalam keseharian generasi muda.
1: Itu kesenian selok dulang yang Padang, pesisir selok tuh unsurnya semua. Cuman caro permainan tuh agak berbeda-beda seketik. Apanya selok dulang juga. Sama cuman caro-caro penyampaian tuh agak ejak-ejakan juga berbeda-beda seketik. Sama tujuannya. Pun yang dibacanya, sama. Melalui kaji-kaji, melalui kebatin-kebatinan, oh caronya. Kejadian-kejadian tubuh terikat, sifat 20. Sesuai sunnah yang diembankan dari Rasulullah turun-turun-turun-temurun sampai ke Syekh Burhanuddin Dulakan, sampai ke buya-buya yang aduh di kempang-kempuang. Nah, gitu.
0: Dalam perkembangannya, kesenian salawat dulang mendapat pengaruh dari musik-musik modern. Seperti diungkapkan Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Mu'asri, muatan dari pesan salawat dulang adalah pengajian agama Islam dan dakwah Islam. Namun sekarang ini sudah berkembang, baik dalam pemilihan-pemilihan iramanya, seperti adanya irama dangdut, irama padang pasir, hiasan-hiasan musik, dan sebagainya. Pada intinya, salawat dulang adalah kesenian yang lebih fokus menyampaikan pesan-pesan keagamaan.
2: Biasanya kalau di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, ini lebih ramai menjelang Ramadan atau setelah bulan puasa ya. Dilombakan di tingkat daerah itu, tapi tidak dalam artian festival itu tidak dalam mencari nomor satu, nomor dua, tapi hanya dalam bentuk penampilan-penampilan, ada juga yang memang diberi hadiah. Semangatnya bukan semangat berlomba, tapi semangat bagaimana mengembangkan seni salawat dulang ini. Biasanya ditampilkan memang dalam acara-acara peringatan-peringatan Maulud Nabi, Isra Mi'raj dan sebagainya, dan lebih ramai bertepatan dengan menjelang menyambut bulan Ramadan, tahun baru Islam, ataupun merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pesan-pesan disampaikan ini berupa pengajian ilmu syariat, ilmu tarikat, dan itu menjadi bagian yang tidak boleh hilang dalam selawat dulang. Kemudian irama-irama ini boleh merupakan hiasan-hiasan, tapi inti dari apa yang disampaikan selawat dulang itu adalah pengajaran agama.
0: Dalam memainkan kesenian selawat dulang, pendulang tampil dengan berpasangan. Sambil serentak memukul dulang, mereka berbalasan mendendangkan syair. Bila disimak secara seksama, maka akan jelas terdengar bahwa mereka melakukan tanya-jawab dalam dendang. Hal ini menurut pimpinan grup Bintang Kuranji Mardilis Chandrajo Basa sangat menarik. Apalagi melihat gerakan tubuh pendulang yang cukup unik mengiringi musik dan syair yang mereka dendangkan.
1: Yang namanya di selawat dulang itu perbedaan dari seni rabab. Kalau seni rabab pesisi istilahnya, atau dendang pawuh. Kalau rabab memang ya tukang rabab, tukang kendang. Kalau istilahnya, kalau tiba di selawat dulang, itu dua orang itu istilah kami tukang selawat. Yang namanya masjid satu, yang namanya gerobak satu. Cuma unsurnya sama, penyampaiannya harus senada. Mereka dalam persoalan salat dulang itu antara lain kan diadu sepatnya. Contohnya Bintang Kurenji Padang, Alang Babega dari Kabupaten Tanah Rata disebuahkan dalam satu masalah. Orang itu mereka mengandingkan yang pendapiknya pun. Sampai lima pendapik yang grup itu. Sampai lima pendapik yang grup itu. Dia juga pertanyaan, saling maju pertanyaan itu antara Bintang Kurenji juga grup lain itu. Contoh lagi pertanyaan, di waktu di rahim ibu 3 bulan lamanya, apa nama tubuh baru? Apa nama kelimahnya? Apa nama alamnya? Tanya ke grup lain tu. Setelah itu pokoknya nyolong menjawab.
3: Tapi pemnya padulah langsung. Lepas tu ibagalah si pandito bingung tak tentukannya sah.

0: Pendengar, dalam perjalanannya, tradisi seni selawat dulang kian lama semakin jarang didengar tampil. Hal itu diakui Mardilis Chan Rajabasa sebagai seorang seniman yang sejak tahun 1982 menggeluti seni selawat dulang. Salah satu penyebab langkanya tradisi ini adalah kurangnya minat generasi muda di Minangkabau untuk mempelajari selawat dulang. Mardilis sangat menyayangkan kondisi tersebut. Padahal jika kita lihat dari segi manfaat, selawat dulang lebih bermanfaat bila dibandingkan dengan sarana hiburan modern. Persoalan tersebut juga diakui oleh Bu Asri. Selawat dulang tidak diajarkan di sekolah-sekolah formal. Menurutnya, selawat dulang memang diwariskan dari kelompok-kelompok kecil. Dan yang mendasar adalah, selama gurunya masih aktif, jarang sekali memberikan kesempatan kepada muridnya.
1: Yang pertama, selawat dulang tidak diajarkan di sekolah ya, di pendidikan formal. Kemudian yang kedua, memang diwariskan dari kelompok-kelompok kecil. Dan yang paling mungkin semacam halangan terhadap perkembangan ini, selama gurunya masih aktif, itu jarang sekali memberikan kesempatan kepada generasinya, generasi mudanya. Kecuali kalau inden atau permintaan terhadap guru ini sudah melampaui kapasitas ya, lalu baru dialihkan kepada murid-murid. Nah, ini persoalan. Nah, beda dengan rawab, ada pelajarannya biola itu di sekolah, saluang juga dipelajari di sekolah, sehingga regenerasinya lebih pesat daripada regenerasi pemain selawat dulang.
0: Kesenian selawat dulang adalah salah satu seni tradisi di Minangkabau yang harus dilestarikan. Jumlah pelaku seni yang menggeluti kesenian ini sudah semakin berkurang, dan proses regenerasinya cukup memprihatinkan. Demikian feature budaya, kesenian selawat dulang, produksi RRI Padang. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Shaba Sakile, jam 8 balik waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Padangga mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan Jo Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah. Ventizen Wulandari meraih medali AME pada kompetisi nasional Indonesia KNI Tigo Male dan diselenggarakan PT Kompetensi Indonesia. Kompetisi tingkat nasional dan digelar secara daring pada April tasabui menjadi ajang untuk pelajar jo mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia untuk menguji kemampuan akademik. Rektor UM Sumatera Barat Riki Saputra menyampaikan apresiasi atas pencapaian tasabui dan baharu prestasi nan diraih menjadi inspirasi untuk mahasiswa lainnya. Beliau baharu prestasiku menjadi motivasi mahasiswa lain untuk taruh meningkatkan kompetensi secara berani mengambil kesempatan berkompetisi di berbagai ajang baik tingkat regional, nasional ataupun internasional. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Payakumbuh taruh memperkuat tata kelola pemerintahan dan berahasia transparan dan akuntabel sebagai upaya mempertahankan predikat kota berani berantas korupsi atau beraksi. Wali Kota Payakumbuh Zulmaita di Payakumbuh mengatakan predikat kota beraksi dan ditarimo Payakumbuh dari KPK Republik Indonesia pada 2024 tidak sekedar penghargaan, melainkan amanah nan harus dijago melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan. Zulmaita menyampaikan kehadiran tim monitoring KPK menjadi kesempatan untuk pemerintah Kota Payakumbuh untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan berbagai upaya pencegahan korupsi nan alah dijalankan. Beliau mengatakan penguatan integritas harus diwujudkan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Tiada ucapan yang terindah selain ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya dengan kemurahan Allah lah kita bisa hadir di sini untuk bertakarub kepadanya. Tiada terbalas atas segala curahan nikmatnya tersebut. Kita selaku hambanya berkewajiban mensyukuri dengan jalan menegakkan panji-panji agamanya di atas dunia ini. Kemudian selawat dan salam tiada lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan buat arah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia agung, khatamun nabi, yang telah memberikan suri teladan yang baik bagi kita. Tiada kebahagiaan kita selain daripada mengikuti beliau. Yang saya hormati kaum muslimin muslimat, pendengar RRI rahimakumullah. Adapun judul tausiah kita pada hari ini adalah orang-orang yang dirindukan surga. Bagi orang muslim, cita-cita akhirnya adalah bahagia nanti di akhirat. Kebahagiaan di akhirat hanya diperoleh dengan amal baik. Allah hanya memberikan dua tempat bagi manusia. Bagi yang baik adalah surga balasannya, sementara bagi yang banyak kejahatan dilemparkan ke dalam neraka. Bila ditanya setiap kita, pilih surga atau neraka? Tentunya kita akan semangat menjawab, pilih surga. Tentunya kita ingin masuk surga semuanya, dan tidak ada yang ingin di antara kita masuk neraka. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI rahimakumullah, tahukah kita semua bahwa sebelum kita berniat masuk surga, ternyata surga telah lebih dahulu merindukan penghuninya. Tiada bahagia rasanya hati ini jika surga sendiri yang merindukan kita untuk masuk ke dalamnya. Lalu kita ingin tahu siapa saja orang yang beruntung tersebut. Sesungguhnya orang yang dirindukan surga itu di antaranya adalah sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, Al-jannatu mustaqatu illa arba'ati nafar, ta'alil Qur'an, wa hafizil lisan, wa mutta'imil ji'an, wa sa'imi fi sahri Ramadan. Artinya, surga merindukan empat golongan itu. Orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisannya, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Golongan yang pertama itu orang yang gemar membaca Al-Quran, ta'lil Quran. Mengapa orang yang baca Al-Quran dirindukan surga? Hal ini disebabkan karena Al-Quran akan bertindak menjadi penyelamat bagi orang yang selalu membacanya di atas dunia ini. Juga, sebaik-baik manusia adalah orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkannya. Dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran, hati akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat A'radu ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Golongan yang kedua, yaitu orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Wahafizil lisan. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan ada 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati kasar. Golongan yang ketiga, yaitu orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Wa mutimul ji'an. Golongan ini adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan, kelak di hari kiamat, Allah akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan pada hari kiamat nanti, Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan dari surga. Golongan yang keempat, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan, wasaimina fi syahri Ramadan, adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sahal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, artinya, Sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Arayan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Tentu tidak sembarangan orang yang berpuasa yang dirindukan surga. Hanya orang yang berpuasa dengan keimanan dan penuh perhitungan saja yang akan dirindukan surga. Dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, Man soma Ramadana imanan wahtisaban, gufiralahu ma taqaddama min zambi. Artinya, barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan perhitungan, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Jika dosa-dosa kita terdahulu diampuni oleh Allah, maka kita ibarat bayi tanpa dosa. Jika demikian, jalan lapang ke surga terbentang di hadapan kita. Setiap kita ingin menjadi penghuni surga, maka salah satu cara kita untuk masuk ke dalamnya adalah dengan cara mengamalkan empat hal tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 18.29 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya

seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya,

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan ia mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dun sana padangga pemerintah Kota Payakumbuh tarik mempakue pelestarian adai sebagai pondasi pembentukan karakter generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi jo arus globalisasi. Asisten 1 Sedako Payakumbuh Nofriwandi mengatakan pelestarian adai membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar nilai-nilai luhur Minangkabau tarik diwariskan kepada generasi penerus. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelatihan adai tingkek Kota Payakumbuh nambah tema Ramodo Mengawal Peradaban. Nah, diikuti Ramodo Joputi Bungsu dari 10 negari sa-Kota Payakumbuh di Aula Gedung Serbaguna Sawah Padang Awakuniang. Informasi selanjutnya Dun Sana Pandanga. Tim Penggerak Pemberdayaan Jo Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Solok, Sumatera Barat menggandeng Rufaida Humanity Care menggelar kitanan masal gratis sebagai bagian dari upaya membantu anak-anak dari kalangan kurang mampu memperoleh layanan kesehatan. Ketua TPPKK Kabupaten Solok, Nia John Firman Pandu di Solok mengatakan, kegiatan tersebut bantu kepedulian PKK terhadap masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu namun membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan anak. Dan kegiatan tersebut digelar di Negari Kota Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dan sana padangnya, selamat malam dulu untuk adun sana padangnya di Manusa Jo Brado. Bahasa apa balik, bahasa moriri antika tentunya di ranah Minang. Malam kini ke Dunsana Pandangan dan akan mengawali Dunsana Pandangan beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat.

0: Candong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Oh, ini
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online.

0: sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Rompad RRI Padang, Suara Budaya.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padangnya. Kini kok kita akan membahas mengenai kain adat khas Indonesia dan legenda tualang mendunia gitu Dun Sana Padangnya. Jadi keberagaman kain adat itu bisa mencerminkan luasnya bentangan budaya Indonesia. Ada beberapa jenis kain adat khas Indonesia dan indah hanya memikat di sarang pandangnya, tetapi juga yo nilai sejarah, yo fungsi sosialnya. Ada namanya lurik Yogyakarta dun sarang pandangnya. Itu merupakan kain tradisional dan identik yo motif garis-garis nan sederhana. Kata lurik dun sarang pandangnya itu berasal dari bahasa Jawa larik dan artinya garis. Meski kalau dicari minimalis dan sarang pandangnya, setiap garis itu memiliki makna filosofis tentang keseimbangan hidup, kesederhanaan, juga keteguhan hati. Sejak era Kerajaan Mataram, lurik kuala digunakan untuk berbagai lapisan masyarakat yang termasuk abdi dalam keraton. Dan dulunya dan sarang pandangnya motif tertentu itu bahkan memiliki aturan pemakaian tersendiri. Kini lurik tetap eksis jobannya diadaptasi ke dalam busana modern tanpa meninggalkan nilai tradisional yang melekat pada kain adat iko dusara pandangnya. Kemudian ada pula namanya tenun lombok dan sarang pandangnya. Iko merupakan warisan budaya masyarakat Sasak di Nusa Tenggara Barat, lebih tepatnya di Desa Sukarara, di mana kemampuan menenun bahkan menjadi simbol kedewasaan perempuan juga bagian dari identitas sosial di situ dan sarang pandangnya. Jadi keterampilan itu diwariskan secara turun-temurun menjadikan prosesnya tidak sekedar produksi tekstil saja tapi juga pelestarian tradisi. Nah, motif tenun lombok umumnya terinspirasi dari alam kehidupan sehari-hari serta simbol-simbol adat masyarakat Sasak. Jadi proses pembuatannya itu memakan cukup waktu yang lama ya di sarang pandangnya. Mulai dari pemintalan benang hingga penenunan manual. Dan membuat kain adat itu memiliki nilai ekonomi budaya yang tinggi. Seperti informasi lainnya di sarang pandangnya, beko kita akan berbagi informasi balia. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat isya kita. Untuk hari ini kok masuk pada jam 9 balik lewai 43 mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita ke Cia Lagu Nusantara Jo informasi bari kiko.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera.

0: Sumatera Barat.
1: Sadap pandangan, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapadanga. Seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan drama legenda untuk malam kini kok. Nah, menceritakan legenda petualangan Aruna. Dan setelah itu dan Sarapadanga, kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu Hiperminang serato informasi Beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.
1: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
2: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
1: Sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata, tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
3: Mama, kesini coklat ini dong.
4: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu mama dapat berkat luar biasa hari ini.
3: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tunggu dapat telur besar ini. Kulihat sana. 1, 2, tiga,
4: iya.
3: 4, 5, 6. Ada 6.
4: 6 telur besar . Aduh, Bapak Turang bisa simpan kah?
3: Tunggu bawa pulang, Mama.
4: Botong bisa masak tuh, bisa masak ini.
3: Ayo Mama, tunggu bawa pulang.
4: Iya, Bapak. Ayo.
1: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan,
4: Bapak cepat kesini, sudah Bapak
3: kenapa?
4: Cepat.
3: Ada apa?
4: Bapak.
3: Telur.
4: Bapak saya takut.
3: Siapa kalian?
5: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa Bapak dan Mama selama ini.
4: Anak?
6: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
7: Betul, Bapak, Mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
8: Mama.
4: Anakku. Bapak.
3: Iya. Mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi ketumpu anak.
1: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
9: Kakak, kok hati-hati kalau datang kemari? Sapu kakak dorang, terus senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
10: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering gelar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang tak ada niat jahat mau ambil tanah ini.
9: Saya tahu kakak, tapi tidak bisa kah kamu orang mencari di pulau seberang sana?
10: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
9: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, Dia baik, tapi gampang marah.
10: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
9: Maksudnya, jadi...
10: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut sapin tole. Di pulau jauh sana, saya akan memimpin. Kau dampingi saya jadi sapu istri pintole.
9: Oh, tapi...
10: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
8: Pintole! Pintole!
9: Aduh, tidak. Saya kakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
10: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
9: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat.
10: Pintole! Pintole!
11: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
9: Saya danyam daun.
12: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
11: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
9: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
12: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
11: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang pade perempuan satu-satunya.
10: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
9: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
13: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
9: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
13: Iyo, dong tuh.

0: Mama pun anak perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk kawin. Terus mama punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Wah, siapa yang tidak mau? Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini. Ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah. Saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah. Tapi jangan terlalu larut, eh.
2: Kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
4: Duhar, Mat orang pun ada laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang... Orang susah sama-sama dewasa.
5: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
4: Hei, sudah. Kan bagalai apa? Orang sama saudara. Orang harus saling menghargai dan saling melindungi.
6: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
5: Iya, Bapak.
6: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintole.
6: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
6: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
7: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa sayang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
6: Betul itu Pintole. Dan kamar empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja, Bapak. Torang akan laksanakan.
6: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak. Kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidak diperhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau supikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
4: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Wah. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat-cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
4: Aduh,
3: Saya sudah bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang pu adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
7: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
3: Kau bilang apa?
5: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
8: Kita lihat saja nanti Pintole.
7: Pintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Pintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
7: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
5: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup in 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama.
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal torang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan? Untuk apa yang saya mimpi? Cepat! Cepat pulang cari dia!
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Tidak, Bapak harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik ke ruang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayangku, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat, mungkin ini takdir. Bapak Sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang.

0: Sahabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Batik Tanah Liat merupakan batik khas Minangkabau. Dibuat dengan menggunakan pewarna alami dan memanfaatkan tanah liat sebagai bahan bakunya. Batik Tanah Liat juga menggunakan motif yang unik menggambarkan daerah di Minangkabau. Corak yang digunakan diantaranya jam gadang, rumah gadang, tari piring, kerbau pedati, malin kundang, dan lain sebagainya. Batik Tanah Liat juga dikenal sebagai batik yang ramah lingkungan, yaitu dengan memakai pewarna alami yang tidak mudah pudar. Untuk mendapatkan warna hitam, diambil dari kulit jengkol, warna kuning dari kunyit, getah gambir untuk warna oranye, warna merah tua dari kulit rambutan, sedangkan kulit manggis dapat menghasilkan warna ungu.
1: Maaf ya, aku telat datang.
2: Maaf ya, aku sensitif banget.
1: Maaf, aku selalu ngerepotin.
2: Maaf, aku minta bantuan kamu terus.
1: Maaf, aku selalu ngeluh.
3: Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
0: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
4: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
0: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayo ya, tidur.
0: Tanggung nih pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis ya, terus, boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Roje Firdaus urang tatolong awak tahu tangdun sana padanga dan dalam mantan gitu ke jam 20 lewat 47 mini waktu Indonesia Barat. Kita akan berbagi informasi untuk adun sana padanga. Perumda Ayam Minum atau PDAM Kota Padang menyediakan layanan distribusi ayah barasnya secara gratis bagi pelanggan yang mengalami gangguan aliran ayah akibat proses perbaikan instalasi pengelolaan ayah atau IPA pasca bencana dan sana padanga. Humas Perumda Ayam Minum Kota Padang Adi Zain mengatakan gangguan kualitas jodoh

cara pandangnya. Dan lanjut Andi, pemberian air gratis tasabuh merupakan tanggung jawab PDAM dalam memberikan pelayanan dan bayar untuk warga Kota Padang. Dan tentunya Dun Suara Padang, informasi kau kita kutip dari langgam.id. Dan kita masih mendengarkan beberapa lagu hiburan Minang. 100 jam formasi Beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Karena di jam 21 sampai jam 23 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan atau beralih ke program Salam Bajawe untuk malam kini ke Dun Suara Padang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Pandangnya. Kita masuk ke program Salam Bajawe pada malam kini ke Dun Sana Pandangnya untuk edisi hari Rabu 8 Juli 2026, beko sampai ke jam 20 sampai waktu Indonesia Barat. Jadi silakan dan kanyo bergabung Dun Sana Pandangnya di malam kini ke di line telepon kita di 0751 812 ampe 1 ampe atau di 08 Sabale ada madam 092 ampe 0 dan sana pandangnya, atau bisa pulo ke chat via WA dan sana pandangnya. Kita akan tarimo yang di WA tuh chat saja, bukan di telepon dan sana pandangnya, karena telepon ala duo dua kali kita tarimo. Jadi kita akan kasih yang sesi kategorinya untuk yang chat via WA dan sana pandangnya. Jadi silakan di line telepon kita di 0751 812 ampe 1 ampe atau di 08 Sabale ada madam 092 ampe 0. Oke, Dun Sana Pandangnya, kita akan coba terima penelpon pertama kita dulu di sesi yang pertama. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Josia Kodun Sana Pandangnya. Halo, selamat malam, Josia Ko. Baik, Dun Sana Pandangnya. Sepertinya aduh trouble, kita terima saja di 08 Sabale dulu Dun Sana Pandangnya. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josia Kodun Sana Pandangnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, ada Pak Buyang tak Pak?
1: Durian, durian condong mari.
0: Iyo Pak, batu. Durian
1: condong ke para awak, dan durian orang awak nape kok.
0: Iya, Pak Alay, Pak. Rezeki deh Pak teman.
1: Awak nape kok?
0: Awak nape lah do.
1: Uang uang nama suat tadi awak nape?
0: Yo.
1: Tadi suat sih ya.
0: Iyo, jadilah yang pertama tadi.
1: Durian condong ke para awak.
0: Baiklah. Apa bah kabarnya Pak Buyang Tapai, sehat?
1: Alhamdulillah, kok lagi bocor ya Pak Korea.
0: Onde.
1: Badan sehat saja re.
0: Alhamdulillah sehat apa? Langi bocor hujan sinan. Ah, sebentar lagi lu.
1: Lagi sekat-sekat tinju hari.
0: Onde, sebentar lagi siko koma. Oke, siko aman-aman saja lu naik Pak. Beko tuh mah.
1: Atau sale tuh.
0: Iyo tuh lah.
1: Ya, okay. Ini kan masih wilayah Padangnya mari.
0: Iya, satu lagi. Iya. Jadi apa nih lagu Binang apa, Pak? Ya, apa tuh judulnya tuh?
1: Batang Bacabi.
0: Batang Bacabi.
1: Kawanannya nang kawan awak kan lama nelpon mari.
0: Heeh.
1: Pancenging mana yang mari gitu ya. Tukar lagu itu lagi gitu ya.
0: Oke, ditukar lagu nan rancak seketek ya.
1: Iya, nah awak lagunya tuh itu mesti gua wairama.
0: Iya.
1: Itu orang roh yang lama telepon awak, manjo nama aja.
0: Manjo.
1: Itu itu nama kana taruh gitu ya.
0: Itu Pak Allah itu yang di hati ya.
1: Awak kan mana ini orang cak lama nuara apa di nyol
0: ya. Azik.
1: Jadilah. Wajah
0: iyo baiklah. Boleh Pak salam-salamnya dulu silakan Pak Buyo.
1: Salamnya untuk Riri.
0: Terima kasih Pak.
1: Semoga sehat selalu, mua panjang rezeki bertambah.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Anak selalu amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Pak.
1: Jadi tuh nanti belakang peti-peti di skripsian monyo napane lagu utur ya.
0: Pak namanya Pak Roni Jambak kalau enggak salah.
1: Namanya
0: Pak Roni Jambak kok nasar.
1: Roni Jambak. Awak di sibuk ana lupa lah.
0: Ada Pak. Anji Pak.
1: Sudah tuh Nana di Balimbiang.
0: Jadi
1: Ramudo Dira.
0: Yo.
1: Urang rancak tunggu Isa.
0: Mm-hmm.
1: Di Ulan.
0: Mm-hmm.
1: Sudah tuh untuk Romi Sanago di Ibu Putri.
0: Jadi
1: Pak. Putra kelas 9 di Ema, Pak Wawar Jamba di Mula Lebay, Pak Balin Sabono di Tampu Aminan, itu Pak Om Peter.
0: Om Peter, jadi.
1: Itu salam kompak, selalu orang menyalur ke asur dari
0: iya, betul mana Pak Buyung.
1: Salam kompak, semoga siap selalu untuk keseluruhannya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Semua panjang rezeki bertambah.
0: Amin.
1: Banyak senang daripada susahnya.
0: Amin, amin. Baik. Sama-sama Pak Buyung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyung Tapai Daya Pacadun Sarang Pandang ya. Aya tulun turun pulo di sinan sekalun lai do. Sabar aduh deh. Jala turun-turun dulu jana. agak tabedo orang kakalua-kalua. Nah, baik itu coba terima di 0751 dulu dan sarang padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun sarang padangnya. Halo Josia Kodun sarang padangnya. Selamat malam. Iku lah kita terima Kodun sarang padangnya. Ah, assalamualaikum. Iyo Josia ko.
2: Bapak ini yang nanti membuat nyeri.
0: Itulah di kotak katik lo lu sih kok ha. Baru nyomuncul.
2: Ada lo kabel yang tersinggung dari.
0: Iyo tiba alai tersinggung tak buru-buru tiba sih kok tadi kan ketak lah. Hilang suara udah widira. Bakak mau udah widira say.
2: Apa segebana
0: ko. Wih segebana ko. Rancak lah tuh kalau segebana ko. Iya gitu
2: ya. Kalau sakit-sakit makanya galak nih Pak Buyong.
0: Itulah di galadah.
2: Masa kalah lo dari Ambo lah ya.
0: Ambo yang lah tua gua. Kacang pas sama ngepe limo gua.
2: Semangat lah datang gua udah kan.
0: Betul banget.
2: Apalagi lah tapi terletak di latang lo Depo Manuara Kopi.
0: Iya.
2: Tambah semangat mana
0: kalah. Semangat ngepe limo sangai wah.
2: Atau mana mau kalah lo dong.
0: Jadilah udah widira dia lagu pinang malam kini gua udah widira.
2: Ah, lagu Minangnya Reca ya.
0: Ah,
2: Gadis Tauladan itu lari.
0: Gadis Tauladan.
2: Iya, dari siapa itu nih? Selain Reni Mas.
0: Kita cari dulu. Gadis Tauladan cuma ada dari Reni Mas yang udah baru dimasukkan kok oleh MD Wak.
2: Oh, itu aja lah.
0: Itu saya.
2: Iya.
0: Jadilah. Beli salam-salamnya udah, silakan.
2: Ya, salam pertama dan Pak Diri.
0: Iyalah harus. Nak tak kaputa lagu dah.
2: Nak buta lagu dah.
0: Next ya. Nggak. Jadilah, silakan udah salam-salamnya.
2: Untuk Pak Buyong sama Bu Manuara.
0: Jadi.
2: Pak Roni sama Bu Putri. Dan sama Pak Malin, Pak Bujang, Pak Ibu. Pak Pemenan. Dan sama Pak Roni Jamba.
0: Iya.
2: Udah ada. Bindo Tommy, Pak Munir, Pak Oyong, Pak Nur, untuk Bu Nur, untuk Bu Zur, untuk Bu Mary, Mama Najwa, untuk Nana, untuk ya lah ya, Sadola,
0: Rami, aduh Sarawak Rami.
2: Iya.
0: Ya lari. Ya dila udah
2: tunggu, tunggu lagunya dia.
0: Ya, ditunggu di mah udah di simpang Ampe atau simpang Mas, simpang Tigo, simpang Tinju. Sinan saya jadilah.
2: Banyak nah simpang kok panjang lo orang mentah.
0: Perlu buta wik orang. Perlu
2: buta ya.
0: Jadilah wik kita buta kan enggak ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sarapan pada ngadoda widira di Marapalam. Yang berusaha bergabung. Sabar dulu. Nangka masuk telepon-telepon ke dan sana padanya. Kita kasih di bagian ketiga kok. Pasti bagian untuk membaca chat WA. Perampe di sarapan padanya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Florin. Florinta Diana. Florinta Diana. Iko jomblo lebay datang lagi mau request Sri Viola di balik karuduang. Salam untuk Diana, salam untuk Uni Diana. Bukan Diana yo, iko basamu Riri Antika. Baiklah kita perbaiki saja. Ada Budo Queen, Pak Buyang Tapai, Putra Jo Emma, Pak Tuta Pamenang, Bang Roni Caniago, Uni Putri, Panu Tanjuang, Uni Ulan, Pak Munir, Pak Bujang, Pak Ibo, Pak Sutang, Pak Menan, Uda Ces, Mama Najwa, Henry Caniago, Mama Ica, Ma Itam, Buzur, sama Uni Nana. Terima kasih banyak. Oke, Florentina Diana, aku kayaknya salah kok dan sana pandangan. Salah namo. Baiklah, salam kok Pak Bali ya. Udah jom lo di Lubuk Minturun, ikut bersama Joriri ya. Udah yo. Baiklah, kita jeda dulu ya di sarang pandangnya. Karena ada tiga lagu di sesi yang pertama. Kita akan jeda dulu. Jadi nang kamba gabung silahkan di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Penyakit langka merupakan kondisi gangguan kesehatan yang jarang terjadi atau hanya dialami oleh pengidap yang sangat sedikit. Melansir dari US National Organization for Rare Disease, ada sekitar 7.000 penyakit langka di dunia yang bisa dialami oleh beberapa orang. Dari 7.000 penyakit langka di dunia tersebut, berikut beberapa jenisnya yang perlu kita ketahui. Persistent Genital Arousal Disorder. Penyakit ini banyak dialami oleh pria dibandingkan wanita. Pada pria, Persistent Genital Arousal Disorder akan menyebabkan pengidapnya mengalami gangguan seksual. Kondisi ini bisa dikaitkan dengan adanya gangguan saraf pudendus, penggunaan obat-obat tertentu, masalah psikologis hingga gangguan hormonal. Biasanya perawatan dilakukan dengan menghentikan penggunaan obat yang bisa memicu kondisi ini. Sindrom Adams-Oliver. Penyakit ini merupakan kondisi bawaan langka yang melibatkan perubahan pada anggota badan dan kulit kepala. Ada gejala khas yang perlu diwaspadai, yaitu munculnya bekas luka pada kulit kepala yang tidak ditumbuhi rambut saat bayi dilahirkan. Bukan itu saja, gejala sindrom Adams-Oliver lainnya adalah gangguan jantung, gangguan neurologis, hingga masalah pada bagian mata. Untuk itu, sangat penting melakukan pemeriksaan menyeluruh ketika bayi dilahirkan untuk memastikan kondisi kesehatannya dalam keadaan optimal. Sindrom Gottorn adalah penyakit yang sangat langka ditandai dengan munculnya gejala penuaan dini pada pengidapnya. Gejala ini biasanya meliputi kondisi kulit yang rapuh dan tipis pada bagian tangan serta kaki. Gejala sindrom Gottorn bisa terlihat saat anak memasuki usia balita. Bahkan beberapa pengidap sindrom ini bisa mengalami gejala setelah dilahirkan. Harlequin ichthyosis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit langka yang menyerang kulit. Pengidap penyakit ini akan memiliki kulit yang kering, menebal di beberapa bagian, dan bersisi. Hal ini terjadi akibat adanya mutasi genetik dalam tubuh yang mengakibatkan produksi protein tidak berjalan dengan baik. Hasilnya kulit di beberapa bagian tubuh menjadi kering dan menebal. Seroderma pigmentosum. Penyakit ini disebabkan akibat kelainan genetik yang membuat pengidapnya sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari. Gejala ini sudah dapat dialami sejak pengidap baru dilahirkan. Ada beberapa yang perlu diwaspadai sebagai gejala seroderma pigmentosum, yaitu munculnya bintik-bintik pada bagian tubuh yang terpapar matahari, kulit terbakar yang cukup parah, kulit penuh jaringan parut, hingga tampak gurat-gurat pembuluh darah kecil.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Pandanga. Kita masuk di sesi yang kedua. Jadi silakan untuk Dun Sana Pandanga dan Kanyo bergabung di line telepon kita di 0751 812414 atau di 0811 6920 atau bisa pula ke chat via WA Perampek Pado. So malam kini ke Dun Sana Pandanga. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu Dun Sana Pandanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, jasya aku Dun Sana Pandanga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri Antika, selamat malam.
0: Iya, jadilah jasya aku.
1: Pak Roni Jamba.
0: Pak Roni Jamba di Tabiang yo. Jadilah Pak Roni nyo lagu Minang apa malam kini ko Pak Roni.
1: Tangi Bapak Yuang Rumah, Ceri.
0: Tangi Bapak Yuang Rumah. Jadi, sambil kita mencari dari lagunya Zalmon. Dari Zalmon. Baiklah, sambil ya. Kita mencari lagunya, boleh Pak Roni salam-salamnya dulu, silakan Pak Roni.
1: Ah, salam tuh untuk Riri loh.
0: Jadi terima kasih
1: Pak. Semoga Riri sehat selalu.
0: Amin.
1: Umur panjang, rezeki murah.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya
1: selamat,
0: Pak.
1: Selamat bertugas kasadola Perompek RI Padang.
0: Jadi siap. Kemudian Pak, untuk sialai.
1: Ah, tu sudah tu salam. Terima kasih Pak Buyan Tapai, salamnya.
0: Jadi.
1: Salam balik ya Pak Buyan Tapai, wali.
0: Siap.
1: tu sudah itu Pak Nana di Belimbi. Sudah tu salam. Edi Kumis, terima kasih, salam sorenya.
0: Jadi baik. Untuk
1: salamnya untuk ibu Yul dari Lubuk Lintang.
0: Jadi.
1: Salam bu untuk Bu Nur dari Simpang Gia.
0: Jadi Pak.
1: Pak Nur, salam untuk Pak Nur.
0: Jadi Pak.
1: Atu sudah tu salam untuk Mama Eca, Mama Najwa. Atu. Salam dari Pak Uyon.
0: Iya, jadi baik. Salamnya dikumpul salam, kami saja dari... Pak Roni.
1: Ayo dikumpul kami aja hari.
0: Jadi baik.
1: Terima kasih banyak hari.
0: Sama-sama Pak Roni.
1: Salamnya satu hari.
0: Jadi siap Pak Roni.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riri Antika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Roni Cantika natu. Pak Roni Jamba dan selamat di Tabiang. Silakan dan kanyo bergabung balik di line telepon kita di 0751 812414 atau di 08 Sabale. Ada pada 0920 atau bisa pula ke chat via WA Prampe Dun Sana Pandanga. Iko sebenarnya banyak nangka masuk di telepon via WA. Mohon maaf dulu kok ha. Kita ala terima telepon lah dua kali Dun Sana Pandanga. Jadi kita akan berbagi informasi yo untuk yang ka masuk chat via WA gitu Dun Sana Pandanga. Itu akan kita baca. Jadi yang ka masuk telepon di via WA itu nak bisa kita tarimo Dun Sana Pandanga yo. Jadi akan berbagi informasi atau berbagi waktu atau bagi durasi lah untuk Dun Sana Pandanga nama masuk ke chat via WA gitu ya. Baik, kita akan coba tarimo penelpon berikutnya balik. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke Dun Sana Pandanga. Halo, selamat malam Josia ke Dun Sana Pandanga.
2: Om Peter diri.
0: Oke, baik, ada Om Peter di mana Om Peter kok lokasinya?
2: Adanya di rumah.
0: Di rumah, di rumahnya tuh di mana, Om?
2: Alubai di Bukwayo.
0: Alubai, baiklah. Om Peter nih lagu Minang apa malam gini kok Om Peter?
2: Minang apa tuh nanti sore aja. Ya, salam menimbang.
0: Salam menimbang. Jadilah. Sambil kita mencari lagunya, boleh Om Peter salam-salam dulu?
2: Siap, pertama di sini.
0: Jadi, baiklah.
2: Hai, Haji Pala, Haji Oren Tanjung, Soyon. Lagi ada di Sanyago aja yang di Asia Respek.
0: Di Roni. Pak Roni Jamba.
2: Roni Jamba, selalu banyak umur.
0: Amin.
2: Ada Hendra, Sengayang. Jangan Singkangkar.
0: Jadi.
2: Dan dari.
0: Jadi.
2: Pamelan. Pak Edi. Ibunya bungkus ini.
0: Bungkus. Iko salam lagunya apa tadi Om? Amin. Lagunya apa tadi Om Peter? Salam manimbang dari si Om Peter Nyoko.
2: Yang cowok lah.
0: Ada Ucok Sumbara, ada Android. Aduh sih, Android. Baiklah, beko kita putarkannya om ya. Sama-sama om. Baik, dan sana pada ngadom Peter di Lubu Bayo yang baru sambal gabua. Dan kita bagi kesempatan dulu dan masuk ke chat via WA. Duh sana pada ngak yo. Kita sampai kini kok masih ada yang masuk ke telepon via WA. Tapi kita akan tarimo chat via WA dan sana pada ngak. Karena telepon ala dua kali kita tarimo, jadi bagi kesempatan untuk dan masuk ke chat via WA. Salam malam Riri, sehat kan? Niko dari Jomblo Kepo di Simpanggi ya. Alhamdulillah sehat. Udah jomblo, nanak sehat tuh anak. Ah. Lagi sana ada mam, doakan saja ya di Sarang Padangan, semoga sehat anaknya Riri gitu di Sarang Padangan yo. Dan minta lagu Sadang Sayang Balukoi dari Hari Perintang yang kita adu yo. Salam Mbak Riri, Jobu Rita di RRI. Jadi Jo pemain keyboard atau keyboard yo RRI Padang. Martin, makasih. Oke, jadi terima kasih udah jomblo kepo di Simpanggia. Yang cek lain jomblo jomblo lebay. Nah, ini kok jomblo jomblo kepo di Simpanggia dun sana padanya. Baik, ala tiga lagu di sesi yang kedua, kita akan jeda balik dun sana padanya. Jadi bagi dun sana padanya nangkanyo bergabung, silakan saja di sesi yang berikutnya bisa di chat via WA atau di telepon dun sana padanya ya. Baik, kita akan jeda dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Padang Mangateh merupakan hamparan padang rumput yang digunakan sebagai daerah peternakan dengan luas lebih kurang 280 hektar. Mirip dengan desa Hobbiton di Mata-Mata, North Island, Selandia Baru. Padang Mangateh terletak di Mungo, Lua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jaraknya dari kota Padang lebih kurang 136 km dan dari kota Payakumbuh sekitar 12 km. Memiliki udara yang segar, panorama alamnya yang begitu mempesona, dan hamparan padang rumput hijaunya yang begitu luas, menjadi ciri khas Padang Mangateh. Kondisi geografis Padang Mangateh yang terletak di pinggang Gunung Sago menjadikan rumput di daerah ini tumbuh dengan subur. Sapi pun bisa dengan leluasa bergerak dan makan dengan sepuasnya. Hal ini bisa membuat sapi tumbuh besar lebih cepat. Di sini pengunjung dapat melihat 1.250 ekor sapi jenis Limousin, Simmental, dan Pesisir, atau jenis lokal diternakan dan dilepas bebas. Selain itu pengunjung juga bisa melihat panorama kota Payakumbuh yang berbukit-bukit dalam keadaan cuaca yang cerah, serta menyaksikan keindahan matahari terbit dan terbenam di antara hamparan alam pegunungan dan perbukitan.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Kita masuk di sesi Katigo. Jadi silakan untuk dan Sana Padanga dan Kanio bergabung, silakan di line telepon kita di 0751 812 4 1 4 atau di 08 Sabale ada madam 0924 0, atau bisa upload ke chat via WA Prampek Pado malam kini kudus sarapannya. Kita coba terima penelpon berikutnya Bali. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kudus sarapannya.
1: Halo.
0: Iyo, halo Bali ya Josia ko.
1: Bang Tommy.
0: Oh, deh ada Bang Tommy. Boleh dikatakan dulu volume radio di rumah Bang, dan akan saja obrolan kita di via telepon Abang kini kok ha. Bakabah Bang Tommy, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Kok di mana kok Bang Pariaman?
1: Masih
0: di Pariaman, lama mana di sini?
1: Ya itulah.
0: Bulang lah loy. Ibu lo calek uni di situ nak.
1: Iya itulah.
0: Iya itulah. Adilah. Bang Tommy ni lagu Minangkabau malam kini kok Bang.
1: Pula di
0: apa tu?
1: Rusuh dalam menanti ni.
0: Onde rusuh dalam menanti bila kau pulang, bila kau pulang mana? Maksud itu. Rusuh.
1: Rusuh dalam menanti.
0: Okey, sampai kita mencari lagunya boleh. Abang salam-salam dulu Bang Tommy.
1: Yang pertama untuk Riri dulu.
0: Iyo haroy.
1: Sama bertugas.
0: Jadi.
1: Sehat keluarga. Sudah tu Bayu dan Nana Ulan.
0: Nah, jadi.
1: Tu Nana ada Om. Si Nana.
0: Oh, ni apa? Uni Nana.
1: Ya, ada Om tu.
0: Ada Om pulu. Ada Bang Tommy.
1: Iyo.
0: Jadilah terus tu saya lay.
1: Sudah tu Ramudo, Pak Nur.
0: Iyo.
1: Sudah tu kakak Jo, kakak apa sih?
0: Jo piala.
1: Jo piala ya.
0: Okey, jadi tentu selesai Bang Tommy.
1: Iya, terima kasih Ri.
0: Jadi Bang, lagunya rusuh dalam menanti Bang.
1: Iyo Ri.
0: Okey, kok dari Zahria yang kita putarkan ya Bang Tommy.
1: Ah, itu. Aduh, ini pakai itu lah rusuh ya. Aduh, terus berhenti Bo.
0: Iyalah, harilah. Kula barari lo tinggal.
1: Aduh minggu ni ada sampai sebulan lah.
0: Jangan salah.
1: Dua minggu tu.
0: Dua minggu tu sama 2 tahun tu mah bang. Balai tu. Pulang lah lai. Jadilah Bang Tommy.
1: Bayar
0: bang. Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pariaman dan Sana Padangnya. Silakan nangkap bergabung balik di line telepon kita di 0751 812 4 1 4 atau di 08 Sabale nama 0924 0, atau bisa pulo ke chat via WA Prampek Pado malam kini kodun sarapananya. Kita coba terima di 08 onde tak putus. Silakan nak bergabung balik ya. Oke, kita terima di 08 Sabali dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kodun sana pandangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Halo.
2: Desi di Astratek.
0: Oke, ada Uni Desi di Astratek. Bakaba Uni Desi sehat?
2: Alhamdulillah,
0: Eri. Alhamdulillah sehat. Jadilah Uni ini lagu Minang atau yang sesuai kok di chat via WA-nya kok?
2: Tadi ya takalo tadi.
0: Oh, ndek takalo. Iyo, iku yang kadi baco bae kok. Jadi rusuh dalam penantian Uni. Rina pambasuh lu kok.
2: Yang
0: milih sobit
2: tadi.
0: Oke, baik. Rinai apa basuh? Anak jadi. Oke, tadi Ri sabuen tadi yo.
2: Rusuh dalam penantian.
0: Rusuh dalam penantian Sabanta. Kena salah tadi lagunya lah taputa lah. Rus. Allah Uni rusuh dalam penantian. Tadi lah di request barusan dah mau udah atau Bang Tommy tadi Uni. Boleh putarkan tukar lagunya nih, lagu ini. Alay atau sama saja kok yang di chat. Yang di chat Rini pembesol kok. Oh. Jadilah boleh salamnya Uni. Desi silakan.
2: Rini.
0: Terima kasih Uni.
2: Gak tahu yang masuk tadi dong.
0: Ah, jadilah. Jadi siap Uni. Baik. Sama-sama Uni Desi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Desi di sana Panangadi Astratek. Baiklah, gitu. Baralih di sana pandangnya di chat via WA dulu. Assalamualaikum Riri, Omba Umpamo Batu Mejan dari Odi Malik. Kadirukas ya di sana pandangnya. Salam untuk Sadonyo dari Bunda Af di Bunda Af Tanjuang di para Laweh di sana pandangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bunda Af Tanjuang di para Laweh. Nama suka chat via WA. Jadi beko kita akan putarkan ya Bunda yo. Dan tentunya di sana pandangnya. Nangkanya bagaimana silakan sajud beko di sesi yang ketiga, di sesi yang berikutnya maksudnya di sarang pandangnya, karena waktu kita sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan jeda balik, kita akan putarkan lagunan ala di ruang tadi ada Bang Tommy di Pariaman, ada Uni Desi di Astratek sama Bunda Aftanjuang di Paralawih, nama suaka chat via WA kita pada malam hari ini.

Jembatan Ratapan Ibu adalah sebuah jembatan yang terletak di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jembatan ini dibangun tahun 1840, 8 tahun setelah Belanda masuk ke Luak Limapulua. Belanda masuk 1832. Jembatan ini memiliki panjang 40 meter dengan arsitektur kuno berupa susunan batu merah setengah lingkaran yang direkat dengan kapur dan semen tanpa menggunakan tulang besi. Jembatan ini melintasi Batang Agam, menghubungkan Pasar Payakumbuh dengan Labuh Basilang dan Nagari Ayah Tabi. Jembatan tersebut menjadi terkenal dan bersejarah karena menjadi tempat eksekusi para pejuang kemerdekaan oleh tentara Belanda pada zaman penjajahan. Dari catatan sejarah, para pejuang kemerdekaan Indonesia yang tertangkap Belanda digiring menuju jembatan tersebut, lalu disuruh berbaris di bibir jembatan. Setelah itu mereka dieksekusi dengan tembakan senjata api, hingga tubuh mereka langsung jatuh ke batang agam dan dihanyutkan arus deras. Masyarakat, terutama kaum wanita, setiap menyaksikan eksekusi ini, hanya bisa menangis melihat para pejuang bangsa ditembaki, lalu mati, dan jasadnya jatuh ke sungai, serta dihanyutkan air. Untuk mengenang peristiwa ini, maka jembatan tersebut diberi nama Ratapan Ibu. Di sana juga dibangun sebuah patung wanita paruh baya sedang menangis, menyaksikan kekejaman tentara Belanda di areal jembatan tersebut.

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas. Ah, mobil saya!
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangga. Kita masuk di sesi ke ampe pada malam kini ko. Jadi bagi dun Sarang Padangga dan kan yang bergabung silakan saja di line telepon kita di 0751812214 atau di 08 Sabale Anamanang 0924. Kita coba terima penelpon berikutnya balik dun Sarang Padangga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kudun Sana Pandanga.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, iku ada Pak Oyon Tanjung di Kampung Durian.
1: Kujusia
0: Kudun. Coba sama Riri Pak Oyon.
1: Oh Riri.
0: Oh ini tadi siang. Yeah. Kini kau sama Riri. Oh
1: tadi siang.
0: Iya Pak Oyon. Apa kabar Pak Oyon, sehat?
1: Alhamdulillah Riri lah.
0: Oh alhamdulillah segeban aku mah Pak Oyon.
1: Alai sepondok.
0: Iya sepondok. Tapi beda. Beda ayo.
1: Tapi beda.
0: Jadi pondok tua. Pondok tua ke pondok muda. Apa ini lagu Minang apa malam kini kok Pak Oyon?
1: Auto Travel Padang Pekanbaru.
0: Padang Pekanbaru. Auto Travel.
1: Ya,
0: Auto Travel Padang Pakanbaru dari Yona Irma sama Arif Lida.
1: Ah,
0: oke. Beli salam-salamnya ya. Pak, silakan.
1: Ah, salam banyak dari salam duhnya.
0: Ah, atuh.
1: Salam putra kilo 9 Dira. Nah, Pak Nur.
0: Yo.
1: Yang terusan yang Ibu. Nah, Om Peter.
0: Jadi siap. Nah,
1: Roni Jamba, Anana,
0: yo,
1: Mbak Buzur,
0: yo jadi,
1: Ulan, Diana, Mama Najwa, Bunda Yula, Mbak Desi,
0: jadi,
1: tubuh kami
0: jadi siapa Oyon, kita tunggu salamnya di.
1: Ayo tiba Mama Ica.
0: Jadi baiklah. Nah,
1: oke lah.
0: Baiklah, terima kasih ya Pak Yo.
1: Ya samori pulang elok. Salam untuk Riri keluarga lo.
0: Jadi siapa?
1: Lelok pulangnya jadi belakang lah.
0: Jadi iyalah. Ku tercelak belakang tu jatuh terjelapari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh salah Pak Ayan kok. Bonda maju menang ke depan tu sarang pandangan. Nak ke belakang doh. Kopral biko kata di jalan. Baiklah kita coba terima penelpon berikutnya Bana di Sana Padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kudun Sana Padangnya.
2: Selamat malam Uni Riri.
0: Selamat malam Bali. Ya, iku Uni Nana di Balimbiang dah.
2: Iya Uni Riri.
0: Oke, bakaba Uni Nana sehat.
2: Sehat gituan Uni Riri.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Uni Nana nih lagu iya. Minang apa malam kini kok Uni?
2: Tangi sapa tiga malam.
0: Undir tangi sapa tiga malam. Mayo tuh mah tangi sapa tiga. Yang ada tangi sapa tiga dari Eja SM Uni. Nggak pakai malam.
2: Iya,
0: itu sih.
2: Oh iya.
0: Oh
2: ya,
0: itu lagunya. Oke, baiklah. Mulia salam-salamnya Uni untuk malam gini kok untuk Sia.
2: Untuk yang pertama untuk Uni Riri yang lagi bertugas.
0: Jadi terima kasih Uni.
2: Semoga anak Uni Riri juga cepat sembuh ya Uni Riri.
0: Amin. Terima kasih doanya ha Uni Nana agak debak gedebu kini kok hati gua.
2: Iya. Sedang namanya musim. Masih. Lagi musim pancaroba aja
0: iya,
2: Uni Riri.
0: Iya betul mana Uni. Jadi elu selah yang punya anak ketek ku jago lah jangan sampai sakit sedang ndak rencah do ha ke anak ketek cuaca gini ku ha
2: iya itulah iya
0: jadi silakan lanjut ini salamnya
2: semua yang ala masuk Uni Riri
0: jadi
2: udah malam juga nih nak Uni Riri.
0: Wih kalau malam makin ramai kok mau nih mendengarkan
2: gitu. Oh gitu ya
0: iya betul.
2: Iya, tambah salamnya buat semua yang lagi dengar
0: jadi,
2: Prompat sana Kasadonyo.
0: Baiklah.
2: Itu aja deh Uni Riri. Tanpa terkecuali disalami semuanya ya Uni Riri.
0: Siap Uni Nana, kita bungkus salam dari Uni Nana.
2: Takutnya enggak terputar lagu nih Uni Riri.
0: Iya betul, aku lah sesi terakhir. Wala itu.
2: Bang Serap dan dapat.
0: Iya betul Serap dah las. Wah ya. Baiklah, terima kasih Uni Nana ya.
2: Iya, di sini lagunya ya Uni Riri.
0: Siap Uni, beko kita putarkan deh.
2: Oke, makasih Uni Riri. Selamat malam.
0: Selamat malam Bali. Ada Uni Nana di Bali yang dun sarapanannya. Sapa dulu yang masuk telepon, kita bagi kesempatan yang masuk chat WA perampek pada malam gini kok dari tadi sebenarnya dun sarapanan kita baca yo. Selamat malam Riri ko udah Henry Caniago di Lubuk Minturun. Request lagu Bansai Bukan Dihino dari Wan Parau. Salam buat Riri. Oke, amin. Terima kasih doanya udah. Kemudian untuk Bunda Queen, Uni Nana di Balimbiang, Pak Buyang Tapai, Pak Nur. Oke, nanta tasabui namo. Ah, salam kenal saya lah. Kasadonyo dari udah Henry Caniago di Lubuk Minturundun sana padanya. Baiklah, kita sama imbangkan saja dua telepon, dua WA. Di sesi terakhir ke Dunsa Nampadanga kita baca dulu. Assalamualaikum Riri ko Ambo Bawar Jamba Jo Bawar Jamba dari Padang Sarai dari lapangan bola. Selamat malam Riri, tolong putarkan lagu Bajudu Maulang Sayang lagu ko untuk Riri. Terima kasih untuk istri Ambo, Ibu Yunarti di rumah, Pak Buyun Tapai, Pak Roni Caniago Jombo Lebay, Putra Kelok Sambilan, Ibu Monik Roni Jamba, Bujang Paibo, Pak Nur. Dan untuk Nan Indah Tasabui Namo, satu persatu mengucapkan selamat malam, Jo Kompak selalu. Baiklah, aku ada Pak Warjamba di Padang Sarai di lapangan bola dan sarapananya. Dan tentunya itu menjadi dun sana pandangnya kita di sesi terakhir nan bergabung malam kini ke dun sana pandangnya. Sebenarnya ada cik lai dun sana pandangnya, tapi kita akan menyapa iko dari Mama Ica WA-nya. Selamat malam Mama Ica, mohon maaf lagunya nak isa kita putakan. Mohon maaf ya Mama Ica yo, tapi kita sapa selamat malam Mama Ica di Steba, semoga sehat selalu, semoga senang dengarkan perampe RRI Padang. Dan tentunya dun sana pandang sampai di siko dulu untuk program Salam Bajawe kita. Mohon maaf nangka nyo bergabung nda bisa kita tarima balik telepon atau chat WA nyo. Mohon maaf karena kita dibatasi waktu, tapi jangan tiba hati. Satu malam tuh selalu ada untuk program Salam Bajawe selama 2 jam dan sana pandangan. Jadi dipakirokan saja. Siapa yang capek itu yang akan kita tarimu dun sana pandangnya maupun di telepon atau via WA nyo gitu ya. Dan beko dun sana pandangnya di jam 23 sampai jam 24 kita akan beralih ke program Bugilamo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: dan Krabby Patty terbuat dari...
1: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
2: Di sini ya, lagi ada ipet.
1: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
3: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
1: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
3: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
1: Duh, kamu tahu aja.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Mentawai, Sumatera Barat masih lekat dengan kehidupan tradisional yang sulit dilepaskan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Salah satunya tradisi pengobatan yang dilakukan oleh Sikere, orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila ada seseorang yang sakit, masyarakat setempat percaya disebabkan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya dan memerlukan pengobatan dengan kekuatan spiritual yang tinggi yang dilakukan oleh Sikere dengan memberikan ramuan obat yang diambil dari alam sekitar. Disertai tarian khusus yang disebut turuk, dipercaya sebagai tarian pemanggil arwah. Untuk menjadi Sikere tidaklah mudah, karena harus melewati beberapa tahapan yang bisa berlangsung dalam hitungan tahun. Sikere bukanlah profesi yang sengaja dicari, melainkan semacam panggilan. Mereka memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan suku Mentawai dan merupakan orang kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam upacara adat, seperti kelahiran, berburu makanan, pergi ke hutan atau ladang, hingga upacara kematian.
1: Apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
1: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
1: Hah?
2: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
1: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih, hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.

menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menonton.

0: cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas. Bebas. Bebas.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu

penjagaan dan perlindungan-Mu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal saleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkat dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

Dun, sanak padangnya tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan dan bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0812-1414. WhatsApp 0811-69240. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan selamat datang di Bondi mana pun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda kembali bersama kami perempat dari Padang melalui frekuensi FM 92,4 MHz di kesempatan hari ini, hari kami tanggal 9 Juli 2026. Dan dulu sanak pendengar di ranah Minang pagi hari nanku sampai bekok jam 2 balai siang. Ambo Hat Warman kam ngawani dan salah aja beragam program hiburan serta informasi-informasi dan menarik lainnya. Yalah dun sanak pendengar, kami informasikan waktu salat subuh untuk kota Padang dan sekitarnya lah masuk tadi jam 5 liwai samini waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu bagi dun sana kemuslimin dan kemuslimat, alah saatnya lah bisa menunaikan ibadah salat subuh di hari nanko. Semoga saja jo pelaksanaan ibadah salat subuh tu dan senakan diberkahi jo ketenangan hati dan kejernihan pikiran dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari nanko. Yalah dun sana peranga mengawali kebersamaan kita hari kini ko, mulai kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 8 sampai 24 dibacakan dek Qori Kang Fauzi dan diterjemahkan oleh Lusianita Usman. Nah sudah tu berkurun sana, kita dilanjutkan jo ceramah subuh. Prompe RW Padang dan pagi hari nanko akan disampaikan oleh Ustaz Ion Kennedy mangke judul alasan manusia tidak mau bersyukur ya. Malah dengan selamat datang dari Sudirman 2 Balai Padang kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin senap pendengar RRI yang berbahagia, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu hari memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mari kita sama-sama menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita, sebagai idola dalam kehidupan kita, supaya kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Alasan Manusia Tidak Mau Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya alasan manusia sangat banyak sekali kenapa mereka tidak mau bersyukur kepada Allah terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hanya beberapa poin saja. Yang pertama adalah tidak tahunya nikmat yang diberikan. Salah satu alasan mengapa banyak orang tidak mau bersyukur adalah karena mereka tidak menyadari atau tidak menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kadang-kadang kita selalu sibuk melihat kekurangan kita, dan lupa untuk melihat semua hal baik yang sudah kita miliki, seperti kesehatan, kebahagiaan keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua adalah membandingkan diri dengan orang lain. Sifat ini, sifat iri dan dengki seringkali menghalangi seseorang untuk bersyukur ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain yang nampaknya lebih sukses, kaya atau bahagia. Kita akan merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki, padahal setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing dan kebahagiaan bukan diukur dari materi semata. Yang ketiga adalah kecenderungan untuk menginginkan lebih. Banyak orang yang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang mereka miliki. Mereka terus mengejar materi dan kekayaan, merasa bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian materi. Padahal harta dan kedudukan bukanlah sumber kebahagiaan yang abadi. Untuk itu, saya mengajak kepada kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia. Mari kita mensyukuri apa yang telah kita miliki. Sebanyak apapun nikmat harta yang kita miliki, mari kita tetap menjadi orang senantiasa bersyukur sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan ketika kita pandai bersyukur, maka harta itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau justru sebaliknya kita lakukan, maka azab Allah akan kita terima dalam kehidupan ini. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andai kata kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur supaya kita mendapatkan nikmat dan rezeki dari Allah sepanjang hari. Lalu yang terakhir adalah merasa semua yang diperoleh adalah hasil usaha sendiri. Ada orang yang merasa bahwa semua yang mereka dapatkan adalah hasil jerih payah mereka sendiri. Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'mah fa minallah." Apapun yang ada pada sisimu, kata Allah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mari sama-sama menjadi hamba Allah yang menyadari dan mengerti bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah semoga kita jangan menjadi orang-orang seperti yang saya sampaikan sebelum di awal tadi, bahwa ada empat golongan manusia itu yang tidak pandai, yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang bahwa nikmat itu dia tidak tahu datang dari Allah. Yang kedua, senantiasa dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang ketiga adalah tidak pernah puas, tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Dan yang terakhir adalah merasa apa yang dia peroleh hari ini adalah hasil jerih payah dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa situ ada campur tangan atau ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia, mari kita sama-sama bermohon sekali lagi supaya kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur dan menjauhi sifat-sifat yang telah disampaikan tadi. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umatnya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya,

Sebenarnya, beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pendengar, nonton bareng baba 6 boleh besar Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Mesir dan dimenangkan Argentina di halaman TVRI Sumatera Barat pada dini hari kepatang membawa berkah bagi pelaku UMKM. Raminya masyarakat yang hadir membuat penjualan makanan dan minuman meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Salah seorang pedagang, Mas Riani, mengatakan dirinya membawa stok lebih banyak dan penjualannya meningkat selama kegiatan berlangsung. Pedagang sate Sylvia mengaku pulau berhasil menjual hingga ratusan porsi dan baharu kegiatan nonton bareng Serpuiko dilaksanakan balik. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan itu turut mendorong peningkatan pendapatan pelaku usaha kecil ketek di sekitar lokasi.

Dan sanak pendengar, gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Tanah Datar mengadakan musyawarah daerah tahun 2026 di gedung pertemuan TPPKK Kompleks Indo Jalito Batu Sangkar Kapatangko. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli mengatakan GOW memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta mendukung pembangunan daerah. Beliau mengajak pula seluruh organisasi perempuan memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk menghadapi tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu, penasihat GOW Tanah Datar, Lise Eka Putra, menegaskan Musda menjadi momentum memperkuat komitmen dan semangat pengabdian organisasi kepada masyarakat. Forum itu diharapkan pula melayakan kepengurusan baru dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Tanah Datar.

ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Rumpah dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat, mulai dari Sarap Negara. Selamat pagi dan selamat mempersiapkan diri di sana untuk menuju tempat aktivitas sampai ke raja masing-masing. Ya, semoga saja cuaca lagi bersahabat ya, walaupun tadi sempat rinai ya nak. Dan kini nampaknya lah mulai agak menipis ya. Yalah dun, Sarap Negara, saya sudah 1 jam kita di segmen Suluh Negari yang berisi konten-konten islami. Mudah-mudahan konten islami itu membuat hati kita jadi tenang dan pikiran kita jadi lapang, pancalian kita jadi jaleh ya, tua yang kita jalani beko. Yalah, kita lah berada di hiburan-hiburan pop minum untuk Sarap Negara. Dan tadi lah dibuka de Al-Kawi jo lagunya Talonsong, kini kita kamu di Arau dari Renima.

0: ada. Ku ado chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bahagia lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bahagia pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyodo. Hilang tas branded Iro ibu kau. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Deta adalah penutup kepala yang terbuat dari kain berwarna hitam gelap dan dililitkan untuk membuat kerutan. Deta dibedakan berdasarkan pemakaiannya seperti Deta Raja, Deta Salwa, dan Deta Ameh. Kononnya, di dalam kehidupan keseharian lelaki Minangkabau masa dahulu, Deta selalu dipakai sebagai kelengkapan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum lelaki. Kaum laki-laki Minangkabau tidak akan merasa lengkap apabila tidak memakai deta di kepalanya. Namun pada masa kini, deta sudah jarang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada, hanya dipakai ketika kaum lelaki belajar pencak silat di sasaran, yaitu tempat berlatih pencak silat di halaman depan surau yang tanahnya sengaja diratakan untuk belajar ilmu bela diri tersebut.
4: Selamat pagi, Pak Guru.
5: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
4: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
5: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
4: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
6: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan di Badang Suara Budaya Sumatera Barat, Baya dan Sana Baranga. Selamat pagi bagi nusantaran baru saja bergabung jo Prampere di Padang di 92,5 MHz ataupun di RD digital atau di live streaming rd.co.id ya. Nah, dengan sana pada bagi nusantaran mungkin masih berada di rumah dan sedang bancang-cang untuk meninggalkan rumah menuju tempat aktivitasnya. Dari salahnya kami ingatkan di sana ada banyaknya untuk mencek dan recek Bali ya seluruh kelengkapan-kelengkapan pekerjaan dan dun sana butuhkan beko di pekerjaannya masing-masing ya. Karena keteledoran ataupun lupanya membawa salah satu berkas mungkin ataupun juga kebutuhan lainnya itu akan bisa mengambil lancarnya kerja dun sana di hari nanko. Dan baik pulau juga kendaraan yang digunakan di sana ada baiknya dicek dan recek pulau kondisi laik jalannya ya mulai di tengah cuaca yang serupu ikut dan serap dengan dia di jalan beko tidak terjadi hal-hal yang diinginkan dan mengambil kelancaran tugas di sana dalam menjalankan aktivitas rutin di sepanjang hari beko ya. Yalah di sana berangkat untuk dampingi dun sana dan sana masih siap kini ke rumah kami akan tarikan lanjutkan jo lagu-lagu pop Minang serta informasi lainnya dan mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan ko bisa memicu semangat bekerja dun sana ya dan informasi yang kami hadirkan bisa pula ya melengkapi referensi dun sana dalam melaksanakan tugas beko. Yalah dun sana padanga sebelum kita ke lagu-lagu lainnya ya, mulai kita dengarkan nan berkikoh terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Prampere di Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Salah satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
2: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: terjadi kalau Anda sering ceroboh? Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
4: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.